0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Hai, saya Haziq Rosbi yang lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Itu dia Oh My God Dele bersama dengan Zubirhan dan juga Ezra Khairo seketika tadi menghiburkan anda semua. Khadale kekasihku. Tahniah juga diucapkan kepada Zubirhan yang mana baru saja mendirikan rumah tangga bersama dengan kekasih hatinya. Dr. Hema kalau tak salah saya ya. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan untuk Zubirhan. Baik saudara, dah pukul 8.09 minit pagi. Jam 8.30 nanti insyaAllah kita akan ikuti seleksi pagi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Anda boleh saksikan terus Mimi secara live di TV1 nanti. InsyaAllah 8.30 macam tu lah. Sebenarnya kami pun tengah bersiap-siap ni, tengah prepare ni. Jadi untuk anda yang masih lagi nak sambung pantun, boleh terus saja hantarkan pantun anda, nanti Mimi akan bacakan. Okey, air pasang singgahlah dulu, dapat berhenti di Pulau Karang. Kita ada juga kiriman di ruangan WhatsApp ni. Kiriman daripada Fatin. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Ini dia, nak tolong sambung pantun. Air pasang singgahlah dulu, dapatlah berhenti di Pulau Karang jika hidup ingin maju. Jangan sesekali lupa pantang larang. Wih, ada pantang larang juga ke? Yelah kan, nak maju ni kena ada pantang larang dia. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat kan, sentiasa kena bersyukur. Okey. Baik, seterusnya kita ada kiriman lagi daripada Hakim. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Okey, nak cuba jugalah. Air pasang singgahlah dulu, dapatlah berhenti di Pulau Karang. Ilmu dicari sepanjang waktu, menjadi bekal di hari mendatang. Wah, betul. Ilmu ni kita jangan cari sekerat-sekerat. Kalau boleh selagi nyawa di kandung badan tu kan, cari je lah ilmu sampai penuh di dada kita. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Untuk anda yang nak sama pantun, boleh terus hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105 080 957. Ini dia bersama dengan Ezra Hans dari bawah. Trafam.

0: Siapa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

0: pergi.
1: Kita bersama dengan Asyik FM.
0: Nanti pergi ni. Ha,
1: okay. Ini,
0: kita bersama dengan rakan-rakan di SPM hari ini.
2: FM. Ya, kita bersama dengan Asyik FM, DJ Iris, Mutiara FM, DJ Mimi dan juga Pak FM, saya. DJ Mazwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar?
3: Baik.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam. Apa khabar?
4: Selamat pagi.
1: Ceria semuanya. Hari Ahad kita bekerja.
2: Bekerja.
1: Di Malaysia pada hari ini juga pendengar-pendengar anda. Okey, kita nak mulakan sedikitlah dengan DJ Mimi di Pulau Pinang Mutiara FM. Katanya Pulau Pinang menjadi tumpuan pelaburan China, Georgetown, Festival Kemilau Pulau Mutiara. Jadi banyak program-program di Pulau Pinang itu, terutamanya kalau cuti sekolah memang akan penuh dekat Georgetown tu. Jadi apa ceritanya Mimi, kalau nak sampaikan dan juga nak panjangkan lagi program-program di Pulau Pinang, silakan.
3: Baik, terima kasih Ridwan dan juga Syafiqah di Angkasa Puri, khususnya untuk semua penonton di Selamat Pagi Malaysia, yang mana kita tahu kalau Pulau Pinang ni macam Ridwan katalah tadi kan, kalau sebut saja cuti sekolah tu kan ramai orang. Bukan kata cuti sekolah saja, cuti hari biasa pun tetap ramai orang. Okey, kali ini Mimi nak kongsikan dengan anda yang mana cerita yang cukup membanggakan rakyat Pulau Pinang, khususnya di mana Pulau Pinang kini terus menjadi tumpuan syarikat-syarikat gergasi dunia apabila sebuah syarikat sains hayat terkemuka di Jerman iaitu Eppendorf Corporation memilih negeri ini sebagai lokasi untuk pusat pembuatan pertama mereka di Asia Tenggara. Jadi pelaburan bernilai kira-kira 186 juta ringgit ini juga bukan saja membuktikan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Pulau Pinang, malah bakal memberi ataupun membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat tempatan serta mengukuhkan lagi kedudukan negeri ini sebagai hub industri berteknologi tinggi di rantau Asia. Ini jelas dengan kepesatan pembangunan Pulau Pinang yang mana membuka mata serta menarik minat pelabur asing dari luar negara untuk melabur di Pulau Pinang. Jadi ini peluang kemasan untuk anak-anak muda Pulau Pinang khususnya untuk merebut peluang pekerjaan khususnya. Dan dan tak lupa juga di Pulau Pinang kali ini sedang berlangsungnya minggu iaitu Georgetown Festival 2026 yang mana berlangsung dari 1 hingga 9 Ogos di Padang Kota Lama. Dan festival ini juga menghimpunkan pelbagai persembahan seni, muzik, teater, pameran serta aktiviti kebudayaan daripada artis tempatan dan juga antarabangsa. Banyak penggiat seni muzik ternama dijadualkan akan hadir bagi memeriahkan pelbagai genre seni sempena Georgetown Festival yang berlangsung sepanjang minggu ini. Jadi masuk adalah percuma. Jadi kalau kata nak cerita pasal Pulau Pinang, nak tahu lebih lanjut, kenalah My Pulau Pinang. Yang penting sekali, kami tak pernah ranjau. Kembali semula bersama dengan Ridwan dan Syafiqah. Ya saya.
2: Mimi, kalau kita nak pi Pulau Pinang kan, pi Georgetown Festival tadi tu dah pusing-pusing kat festival tu, lepas tu kami nak jalan-jalan Penang. Mimi nak bawa kami pi mana?
3: Nak makan ke, nak pi tempat pelancong ke, macam mana ke?
1: Kalau saya makan.
2: Saya nak pelancong, saya nak shopping.
3: Okey, kalau Ridwan, saya boleh bawa pergi makan nasi kandar, pasembok, laksa, cakui tiaw, semua ada. Kalau nak melancong, nak pergi cuci mata.
2: Kita kena tanya orang Penang. Penang, nasi kandak mana pilihan Mimi?
1: Banyak.
3: Saya nasi kandak ni banyak. Kita ada terlalu banyak, terlalu banyak. Tak boleh nak cerita lah. Kalau nak tahu, kena main sini. Nanti kita pergi.
2: Jangan macam tu. Pilih satu.
3: Satu je. Kalau saya, orang Pulau Penang, mereka tahu kampung Melayu je.
1: Okey, tahu. Tahu kampung Melayu.
2: Okey. Mimi kena teman saya pergi jalan-jalan eh.
3: Boleh, insyaAllah. Datang je nanti. Roger.
2: Betul. Okey, nanti kita pergi kampung Melayu tu. Okey, daripada Mimi, kita nak ke Asyik.
1: Asyik FM. Okey.
4: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Nak berkongsi berkenaan dengan Hari Orang Asli Sedunia 2026. Apa program-program yang...
4: Ya, betul. Rizwan. Okey, pertama sekali terima kasih untuk Syafiqah dan juga Rizwan. Antara topik yang akan Iris kongsikan adalah Hari Orang Asal Sedunia 2026. Jadi perkongsian pertama daripada Iris berkaitan dengan perayaan Hari Orang Asal Sedunia pada tahun inilah. Jadi kita mulakan di peringkat komuniti terlebih dahulu, iaitu dekat daerah Pekan Rompin Pahang, yang akan diadakan di Kampung Selingkong pada tarikh 15 hingga 16 Ogos lah. Di mana penglibatan komuniti kampung dengan beberapa NGO juga terlibat sama dalam program ni. Apa yang menariknya, pengisian program ni adalah pengisian atur cara yang menonjolkan sukan tradisi itu sendiri. Antaranya kita ada menyumpit, lepas tu main penting, kaki rusa, tarik upih pinang, ketet asuk, elastik centong, kaci pinang dan banyak lagi lah. Jadi selepas tu, kita akan ke kampung lain, iaitu Festival Ranok yang akan diadakan di Padang, Kampung Orang Asli Simpai Pekan. Pahang jugalah pada tarikh 15 hingga 16 Ogos juga, pada tarikh yang sama. Jadi tema untuk Festival Ranok 2026 ni ialah pendidikan dan juga inovasi. Dan sebenarnya maksud di sebalik perkataan Ranok tu adalah paya. Ia merujuk dengan sinonim dengan permukaan penempatan komuniti yang ditinggal di sekitar kawasan tersebutlah. Jadi antara aktiviti dan juga pengisian menarik dalam Festival Ranok ni adalah gabungan elemen sukan, kebudayaan dan juga pameran komuniti yang meriah. Antaranya kebudayaan dan juga warisan, persembahan sewang, pertandingan pakaian tradisional, aktiviti mengayam, dengan juga penceritaan rakyat, dengan mitos tempatan lah. Jadi selain itu, makanan tradisional juga akan turut diadakan. Antaranya kita ada acar seron, ubi ketuk, ikan salai dan lain-lain lagi lah. Dan yang terakhir, tempoh paling terdekat adalah beberapa hari lagi, iaitu program Citra Nusa di Muzium Majlis Belantara 2026 yang akan berlangsung pada tarikh 8 sehingga 9 Ogos yang bertempat di dataran Muzium Negara lah, yang bermula dari 9 pagi sehingga 6 petang.
2: Okey, Iris, sebabkan yang menariknya HFM ni sebab dia ada banyak dialek-dialek tau. Macam Iris ni dia dialek Jakun. Boleh tak ajar kita kalau macam mana nak cakap apa khabar, selamat pagi?
4: Sebenarnya dialek Jakun ni senang je nak belajar. Dia ibarat bahasa Melayu.
2: Okey. Macam mana cara dia?
4: Jadi sama macam juga. Kalau selamat pagi tu, selamat pagi je lah.
2: Selamat pagi je.
1: Apa-apa yang
4: cuma
2: saya dengar kat dalam ni cakap. Dia kata kalau I love you, saya sayang awak.
4: Macam ni, kam sayang aje.
1: Kam sayang aje.
4: Kam sayang aje.
2: Kam sayang
1: aje ke ye?
2: Aje.
4: Aje, aje.
2: Aje, aje. Aje. Kam sayang aje. Okey.
4: Betul. Okey. Pandai Syafiqah.
2: Kam sayang aje. Okey.
1: Terima kasih.
2: Okey, okay. Aris, sekejap kita akan ke Pahang.
1: Pahang FM.
2: Okey, Pahang FM.
1: Apa yang dikongsikan kepada kami semua hari ini?
0: Okey, terima kasih Ridwan dan Syafika. Okey, pagi ni kita nak bercerita tentang program apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat berbusana daerah Temeloh, Parlimen Temeloh 2026 yang sedang berlangsung di dataran Temeloh ketika ini. Dan program ini menghimpunkan pelbagai perguruan silat dalam satu acara yang penuh dengan pengisian menarik sepanjang hari. Dan seawal pagi ni, program ini dipenuhi dengan pelbagai aktiviti, antaranya kata gerai-gerai pameran silat yang menghimpunkan pelbagai perguruan, pameran daripada jabatan-jabatan. Dan antara tarikan utama ialah persembahan silat daripada pelbagai perguruan. Dan anda sendiri yang hadir di dataran Temeloh ketika ini boleh menyaksikan sendiri keunikan setiap aliran silat yang dipersembahkan, lengkap dengan aksi dan disiplin. Dan selain itu, pertandingan berbusana turut menjadi antara acara utama yang dinanti-nantikan, dan pelbagai busana berinspirasikan warisan dan budaya dipertandingkan dan memperlihatkan keindahan pakaian tradisional. Dan bagi yang pertama kali hadir ke program seperti ini, inilah peluang terbaik untuk anda melihat sendiri dan bagaimana seni silat ini bukan saja dipersembahkan dalam seni mempertahankan diri, malah turut dipadankan dengan keunikan busana tradisional Melayu. Dan kemuncak program pada hari ini pastinya majlis perasmian yang dijadualkan berlangsung pada 10.30 pagi nanti yang akan disempurnakan oleh Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Dan seterusnya kemuncaknya orang pertandingan akhir busana aspirasikan silat akan disusuli dengan ucapan aluan daripada penasihat program apresiasi Pahang First merangkap naib Presiden Pesaka Pahang. Dan anda yang berada di sana akan juga mendengar ucapan daripada pengerusi Majlis Kebudayaan Negeri Pahang sebelum kemuncak ucapan perasmian oleh Menteri Besar Pahang. Dan selepas selesai majlis nanti, macam-macam lah kata antara aktiviti yang berlangsung ketika ini, gendang silat, demo unik, orang kata bengkir tanjak, cabutan bertuah, pelbagai lah. Ada yang mistik juga.
1: Okey, apa yang mistiknya?
2: Apa yang mistiknya?
0: Itu kita nak tahu, kita kena pergi dataran temulu sebab katanya ada pameran mistik.
2: Promosi silat, tapi saya tak nampak dia buka langkah daripada tadi.
0: Saya tak erti silat.
1: Pernah belajar kan?
2: Tak erti silat
0: Saya tak pernah belajar. Saya pernah belajar taekwondo je.
2: Dahsyat.
1: Asalkan seni mempertahankan diri. Terima kasih banyak Hazwan, terima kasih banyak Izris, terima kasih banyak Mimi kerana sudi
0: berkongsi
1: dengan program yang ada di negeri masing-masing dan juga program Hari Orang Asal Sedunia 2026 oleh Asyik FM dalam segmen Seleksi Pagi.
2: Okey, jadi terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga rakan kita, Mimi, Iris dan juga Hazwan dari Mutiara FM, Asyik FM dan juga Pahang FM. Terima kasih, bye.
1: Okay. Dan kita teruskan, kita berehat seketika di studio ini.
5: WhatsApp kami 010-5080-9557. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

Petra FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi. 8.48 minit pagi. Baik, yang mana nak sambung pantun tu? Kita ada Dekna dari balik pulang. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Nak sambung pantun lah. Tema dia bebas Mimi. Okey, ayah pasang singgahlah dulu. Dapatlah berhenti di Pulau Karang. Kalau dah singgah jangan malu. Minum kopi borak sampai petang. Wow. Minum kopi je ke? Benda lain tak ada ke Dekna? Cucuk-cucuk ke kan? Barulah boleh borak sampai petang. Okey, katanya lagi, air pasang singgahlah dulu. Dapatlah berhenti di Pulau Karang. Senyuman manis penawar rindu. Terpaut hati terkenang kena. Wow. Weh, terkenang kat siapa tu Dekna? Lain macam mana? Baik, berikutnya Azmi Senggora Pulai. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Nak sama pantun juga ni. Air pasang singgahlah dulu. Dapat berhenti di Pulau Karang. Bawa kereta janganlah terburu-buru. Takut nanti terlanggar orang. Oh, ni saya suka. Terbaik. Betul-betul. Duk kalut-kalut nak pergi mana. Orang tu tak pergi mana. Tak lari mana. Takut kita langgar orang. Jadi kenalah sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okay? Terima kasih untuk anda yang sambung pantun bersama dengan Mimi. Jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu anda akan terus bersama dengan Mimi sehingga jam 12.30 hari. Banyak info lagi yang kita nak kongsikan bersama. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM. Jom kita layan dulu lagu Hindustan. Ini dia Dilbar. Jafar.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

bukti kita menang bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah, janji kau.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Masih lagi Mimi temankan anda yang pastinya untuk edisi Ahad 2 Ogos 2026 bersama 18 Safar 1448 Hijrah. Menerusi santai Ahad 6 hingga 12 tengah hari Mimi temankan anda. Okay? Sambil-sambil tu untuk anda pagi ni agak-agak dah siap ke sarapan? Untuk keluarga yang tersayang, masih lagi terfikir-fikir ke? Duk pikir-pikir angka Mimi baru balik senaman ni, Mimi baru balik brisk walk, baru balik jogging, tunggu set bagi hilang letih dulu baru fikir nak masak apa kat keluarga kita hari ni kan. Ada juga ke yang gantung periuk hari ni? Maklumlah hari cuti, mai saja Sabtu Ahad tu hari cuti tu memang banyak lah. Duk atok kenduri je. Jangan kata cuti sekolah je. Cuti biasa pun kadang-kadang. Ui, kenduri pun macam kereta api. Saat ni kenduri kat sana. Saat ni kenduri kat sini. Kalau tak pergi rumah sini, rumah tu merajuk. Kalau tak pergi rumah tu, rumah ni merajuk. Lagu tu lah kita ni kan. Kalau boleh cuba untuk penuhkan hasrat setiap tuan rumah kita yang menjemput kita ke majlis kenduri. Okay, apapun buat perancangan awal. Kalau ada banyak kenduri hari ni, rancang awal-awal dulu. Rumah mana yang nak pergi? Kok dekat dulu ke? Kok jauh dulu ke? Okay, pikir-pikir tengoklah, bincanglah dengan keluarga. Okay, jom sambil-sambil tu teruskan hiburan kita ini bersama dengan Arah Johari, menjaga jodoh orang lain. Trafam segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Ramai segalanya untuk 9.32 minit pagi dah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Metro FM. Mimi masih lagi temankan anda semua, okey? Baik, sambil-sambil itu juga, ini dia misi emas Emma Firiana terhenti di separuh akhir. Ini cerita di Glasgow sempena dengan sukan Commonwealth, yang mana pemain bowling padang nombor satu dunia Emma Firiana Saroji mengalami kekecewaan apabila gagal melayakkan diri ke final acara singles wanita pada sukan Commonwealth Glasgow di Scottish Event Campus semalam lah, pada hari Sabtu. Okey, mana tewas 0-2 kepada wakil Jersey iaitu Ali Marian pada asi separuh akhir, namun masih berpeluang menghadiahkan pingat gangsa buat negara apabila dijadual menentang Shea Wilson dari Norfolk Island dalam perlawanan penentuan tempat ketiga hari ini. Apapun tak apa, kita doakan kejayaan buat semua atlet-atlet kita yang sedang berhempas pulas di Glasgow untuk sempena dengan sukan Commonwealth ini. Kita janganlah kata hanya tumpukan pada sukan-sukan favourite saja. Kadang-kadang sukan-sukan yang tidak favourite pun sebenarnya banyak menyumbang pingat. Yang paling penting sekali, kita kena terus doakan kejayaan atlet kita ini untuk terus berjaya. Jom kita nak teruskan lagi hiburan ini dia bersama dengan lagu berikutnya. Saya tak nak beritahu lagu sebab apa, katanya nanti teng Mimi habak lagu link, keluar lagu link. Kita surprise sikit. Jom kita teruskan hiburan kita di Metro FM, segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Rasa kalanya untukmu. Baik saudara, jam 10 nanti kita akan ikuti Warta Mutiara, akan menemani anda nanti. Banyak berita dari Pulau Pinang kita nak kongsikan untuk anda semua. Yang penting sekali, terus setia bersama dengan Mimi di Metro FM sehingga jam 12 tengah hari, menerusi santai Ahad 6 hingga 12 tengah hari. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Baik, Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula Mimi masih lagi temankan anda untuk jam berikutnya ini. Masih lagi Mimi temankan anda sehingga jam 12.30 hari untuk edisi Ahad 2 Ogos 2026 bersama 18 Safar 1448 Hijriah. Baik, saudara. Sambil-sambil itu juga banyak lagi info-info Mimi yang akan aku kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Metro FM segalanya untuk
1: Awalnya saya enggak okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan doktor, saya dapat meluaskan pergaulan yang

0: Awak sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, Metro FM segalanya untuk mu, bagi anda yang mungkin ada plan nak pergi bercuti dekat Pulau Pinang ni kan. Ha, tempat-tempat yang menarik dekat Pulau Pinang ni. Ha, kalau pagi-pagi ni bolehlah cari astaka-astaka Medan Selera dekat Pulau Pinang ni, memang cukup banyak. Ha, Mimi nak kongsikan antaranya Medan Selera ataupun astaka dekat mana? Lorong Kulit, Taman Tun Sa'dun, mana lagi? Belah Bayan Baru, Bayan Lepas kan. Ini dekat belah pulau lah. Belah seberang kita ada Seberang Jaya, Kepala Batas. Jadi kat situ kalau astaka ataupun Medan Selera ni kan, Mimi nak kongsikan makanan tu kan, Masya Allah, macam-macam jenis makan. Jadi tak perlu susah hati, tak perlu takut. Nak makan apa aja semua ada. Nak makan roti ke, nak makan nasi lemak ke, acar ketiau ke, apa lagi, capati ke, tose ke, semuanya ada. Itulah dia, orang kata kalau Pulau Pinang ni boleh dikatakan syurga makanan. Tak ada apa yang tinggal, semuanya ada. Sebut saja nasi kandang, tak nasi kandang, berkandang-kandang, semua mereka boleh bagi. Okay, apa pun untuk anda yang datang ke Pulau Pinang, selamat bercuti dan juga selamat beristirahat. Mungkin ambil masa sikit kan, nak tenang-tenangkan fikiran. Kalau waktu petang-petang ni, kat mana yang tempat best Mimi? Kalau petang, saat ni Mimi kongsikan. Petang-petang kat mana yang best? Jangan pergi mana-mana, saat ni Mimi habang. Okay, yang penting terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

0: dan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Okay, Metro FM, segalanya untukmu. Kalau tadi Mimi dah kongsikan waktu pagi kat mana yang best. Ni waktu petang pula ni. Mimi, petang ni kat mana best Pulau Pinang ni? Okay, kalau di sebelah pulau ni, boleh nak tengok sunset matahari jatuh. Boleh pergi dekat Fringy Bay. Kat situ boleh lepak. Kat situ tepi pantai kan. Boleh nampak matahari jatuh. Cantik sangat kalau cuaca elok lah kan. Seterusnya, anda boleh juga lepak dekat puncak Bukit Bendera pun boleh juga. Sejuk je petang-petang tu kan. Pagi pun sejuk juga. Petang pun ni lah, tapi dia ada crowd sikit lah. Lepas tu boleh pergi lepak dekat mana, dekat area-area highway tepi tu, dekat persiaran Queen's Bay tu pun okey juga. Persiaran Geni kita dekat Geni Bay pun pun dah ada tempat cantik, boleh healing kat situ, boleh beri swap, boleh jogging. Lagi kat mana lagi? Kat Padang Kota. Lagi dekat belah balik pulau, kat mana Mimi? Belah balik pulau ni ada banyak tau tempat menarik di balik pulau, tapi dia macam agak kampung-kampung sikit. Kalau yang nak cari vibe-vibe kampung tu boleh pergi cari dekat belah balik pulau. Lepas tu kat mana lagi? Kalau belah seberang pula yang saya tahu dekat Taman Robina, tempat yang nak healing waktu petang, nampak matahari terbenam. Kat situ pun ada kedai-kedai makan juga, tapi memang best lah kan. Itu adalah antara tempat-tempat menarik di Pulau Pinang yang boleh anda lawati di waktu petang. Waktu malam tu, tunggu lagi balik tidur je lah kan. Waktu malam pun sebenarnya happening juga ni di Pulau Pinang ni, ada di beberapa tempat dan juga kawasan yang boleh anda teroka. Yang paling penting sekali, poket kena terbaik. Kalau poket nipis, tak apa-apa nak syok kalau nak ronda ni. Sebab makan kat Pulau Pinang ni dia raja lapang je. Saat ni lapang tu, lapang ni, macam-macam lah dia lapang. Macam-macam dia teringin nak makan. Saat ni tengok selut-selut, alamak, poket kering. Tapi lah ni poket kering pun tak apa Mimi, sebab pakai kad kan. Debit semua pakai debit saja. Okeylah, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di mana lagi kalau bukan di Mutra FM. Segalanya

0: susunya?
1: Bu, apa tu ibu?
2: Buah seokok ni ha. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Duk tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa guna-guna dengan saya?
1: Makcik, kaki ni tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran dan menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Baik, Metro FM segalanya untukmu. Ini dia, ini nak kongsikan dengan anda penutupan laluan sementara sempena dengan larian. Ni kat mana ni? Okey, larian dari Batu Mau menuju ke Batu Kawan, arah barat di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan ditutup sementara selama 7 jam bermula 8 malam pada 8 Ogos nanti hingga 3 pagi. Jadi 9 Ogos ini sempena penganjuran Culture Night Run 2026. Jadi Jambatan Kedua Sendirian Berhad dalam kenyataannya hari ini memaklumkan penutupan itu bagaimanapun tidak melibatkan laluan dari Batu Kawan ke Batu Maung yang mana akan beroperasi seperti biasa sepanjang tempoh berkenaan. Jadi menurut kenyataannya juga, laluan dari Bandar Kasia, Batu Kawan dan Batu Kawan Industrial Park ke Lebuh Raya Utara Selatan juga kekal dibuka dan boleh digunakan seperti biasa. Jadi pengguna yang ingin melakukan perjalanan dari Pulau Pinang ke Tanah Besar sepanjang tempoh acara itu berlangsung dinasihatkan menggunakan jambatan nombor satu lah, jambatan pertama ataupun jambatan Pulau Pinang. Dan beliau juga memaklumkan laluan akan ditutup, yang ditutup akan dibuka semula sebaik saja acara larian itu berakhir dan juga selesai. Jadi ingat, jangan lupa pada 8 Ogos nanti bermula jam 8 malam sehingga 3 pagi penutupan sementara Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang mana akan ditutup sementara. Laluan dari Batu Kawan ke Batu Mau serta laluan dari Bandar Kasia semuanya dibuka seperti biasa. Cuma laluan dari Batu Mau menuju ke arah Batu Kawan saja akan ditutup sementara selama 7 jam. Okey. Apapun semoga info ini orang kata apa, ingat supaya anda tak kena nanti. Bukannya apa tiba-tiba lalu, alamak lupa jalan tutup. Itulah, itu dah bagi tahu kat radio. Tapi lupalah pula kan awak jadi lagu tu. Apapun, terus setia bersama dengan kami di Metro FM segalanya.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengar

0: bil ayam lah ni.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
2: Habis tu, Hans setuju ke?
1: Setuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
2: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Girls. Jumpa nanti.
1: Dalam segalanya untukmu. Baik, di sini Mimi nak kongsikan dengan anda yang mana kami sedang mencari penyampai radio dan juga pencipta kandungan kreatif. Content creator lah ni. Dan juga penyampai radio. Kok-kok lah ada di kalangan hampa ni. Nak jadi sebahagian daripada keluarga kami. Nak on air dengan kami kat sini ke? Kan? Boleh saja cuba. Okay? Macam mana cara dia? Warga negara Malaysia. Umur mestilah 21 sampai 30 tahun. Minima berpendidikan diploma. Ada yang tanya Mimi, diploma apa pun boleh ke? Boleh je. Asalkan ada bakat. Okey, mempunyai kredibiliti dan juga komitmen yang tinggi, mahir menggunakan perisian suntingan foto dan juga video, berpengalaman dalam penggunaan media sosial dan pencipta kandungan kreatif. Berperwatakan mestilah cantik, ceria, handsome kan, kreatif, berkebolehan berinteraksi dengan baik, bermaklumat dan memiliki kepribadian yang baik. Video pendek sebagai penyampai radio berdurasi maksimum sekurang-kurangnya 2 minit dan bersedia bertugas di Pulau Pinang. Kalau kata orang luang daripada Pulau Pinang tu, kena lagi ready kan, angkat kain baju semua, duduk di Pulau Pinang. Kalau dah ada orang Pulau Pinang yang berbakat, buat apa kita nak cari orang lain? Mungkin inilah rezeki anda. Okey, caranya macam mana? Anda boleh hantarkan show reel, link media sosial anda, resume, portfolio dan juga sijil yang berkaitan. Itu kalau kata ada diploma, beritahulah diploma apa ya. Berserta dengan gambar berukuran pasport kepada 012-679-3271 Encik Norman kita. Ataupun anda boleh terus emailkan segala benda yang dia nak tu dekat email kita, pencarian penyampai Mutiar FM. Ini semua rapat. Okay, pencarian penyampai Mutiar FM ni rapat at gmail.com sebelum 17 Ogos 2026. Mungkin andalah yang kami cari. Jadi sebahagian daripada keluarga kami, seronok tau. Macam-macam kita boleh buat. Okay, baik, kita dah teruskan lagi hiburan di Petra FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: yang sadi.
1: Eh, sedapnya adik nyanyi. Adik datang dengan siapa ni, adik?
0: Cik ni siapa?
1: Pak cik ni orang-orang baik. Adik jangan risau. Adik sekat sini kan siapa? Bagi tahu dekat pak cik.
0: Sayang, kena masih.
1: Tak apa, sekarang ni adik ikut pak cik. Pak cik bagi coklat. Adik nak coklat tak?
0: Nak.
1: Eh, budak ni. Cepat je nak ikut pak cik.
2: Sentiasa mengawasi anak-anak dan jangan biarkan mereka hilang dari pandangan anda walaupun seketika. Elak menjadi mangsa penculikan. Putra FM, prihatin.

Baik, Drafam segalanya untuk mu dah pun 11.51 minit pagi dah. Kejap saja nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir dah ni. Lepas ni anda akan ditemankan bersama dengan rakan setugas. Aziz akan temankan anda sehingga jam 6 petang pula. InsyaAllah Mimi akan bersama lagi dengan hampa pada minggu depan pula. Hari Rabu lah kot kan. InsyaAllah Rabu malam macam biasalah kita dating pula nak. Okeylah, apa pun Mimi tinggalkan anda untuk anda semua jaga diri baik-baik. Jangan nakal-nakal. Drafam segalanya untuk mu. Bye-bye.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tak berpunya. Mana ingin cinta, ku dah sedia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Itu dia Billy Joel dengan Uptown Girl. 12.8 minit dengan hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, yang sedang mendengarkan waktu ini, di rumah ke, di kedai makan ke, di mana-mana sahaja, tempat kerja ke. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM hari Ahad hari ini, dalam Santai Ahad 12.6 2 Ogos 2026 bersama dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Kita dah masuk dalam bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, jadi itulah, kita mungkin ada di antara anda ada misinya, ada visinya, okay, ada perancangannya nak buat dalam bulan kemerdekaan ni, nak cantikkan rumah, nak buat sesuatu untuk sambut hari kemerdekaan kita nanti kan, hari kebangsaan kita. Jadi boleh buat dari sekarang kan, mana nak kibarkan jalur gemilang, nak tengok bendera-bendera yang dah memang rosak ke apa ke, nak tukar yang baru kan. Okey, apa pun untuk anda, terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih juga Mimi tadi yang telah pun temankan anda untuk hari ini, hari Ahad. Mungkin dah ramai lah yang ada undangan walimah tu urus, ataupun hari ni hari yang tak masak lah kat rumah. Memang nak makan kat luar aja. Penang biasalah kan, kalau hari Ahad ni. Semalam pun dah ramai, hari Ahad lagi lah kan. Ramai yang akan cuba cari makan. Apatah lagi ada banyak sangat program sekarang ini kat negeri Pulau Pinang, sama ada di pulau ataupun di seberang. Saya pasti ramai juga yang dah buat planning-planning anda untuk singgah. Tak payah masak hari ni sebab kita dah tempat nak singgah beli makan. Anda tahu apa dia kan? Jadi saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Kalaulah jalan tu agak sesak, parking pun tak ada, kenalah sentiasa bersabar. Sebab apa? Sebab kita tahulah hari ni hari Ahad, ramai orang keluar. Pinang pun sama juga, nak beratuk beli makan pun memang dah panjang sangat Apapun, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untuk mu.

Itu dia Nabila Razali dengan Balas Baik. 12.23 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. Terus temankan anda. Untuk anda yang memandu trafik bagi sekitar negeri Pulau Pinang waktu ini, tak adalah kesesakan yang luar biasa. Masih lagi okey. Di laluan pengkalan Well tu kan, menghala ke Jambatan Pulau Pinang waktu ini masih lagi lancar. Jambatan Pulau Pinang juga lancar di kedua-dua arah, begitu juga di sebelah Tanah Besar di Perai, kemudian di Seberang Jaya, di Permata Ampau masih lagi okey, masih lagi lancar. Di atas jambatan kedua juga lancar di kedua-dua arah. Cuma di kawasan yang agak nampak ada perlahan sedikit, tak adalah kesesakan yang luar biasa, dekat dengan Jalan Scotland menghala ke Masjid Negeri, perlahan sedikit lah ya. Kemudian sampai menghala ke jambatan, tapi okey dah, tak adalah kesesakan yang luar biasa dekat situ. Semua di jalan, dari Jalan Scotland menghala ke Masjid Negeri tu perlahan sedikit lah ya. Jadi untuk anda yang sedang memandu ni, berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, jom terus layan lagi Metro FM, segalanya untukmu.

0: kerana setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua yang patah untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup pasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Nimura, Nimura.

Itu dia, dipisah dari filem. Filem apa ni eh? Panjang juga ni. Filem Hamdil K. Cukis Sanam. Ni muda. Okey dah pun waktu ini 12.40 minit tengah hari waktu ini. Sejak lagi pukul 1 kita nak pergi ke utama 1 tengah hari. Untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan saya, mungkin waktu ini tengah makan tengah hari ke, sambil-sambil dengarkan Mutiara FM, dekat mana je anda berada, dekat kedai makan ke, dekat mana je, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Baik, kalau tadi Mimi dah cerita ada kampung tentang pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan di Mutiara FM. Kalau anda berminat untuk bertugas bersama-sama dengan kami, menjadi sebahagian daripada keluarga Mutiara FM ni, anda bolehlah datang ke uji bakat. Bukan datang sebenarnya, tahu, dia kena hantar dulu reel anda tu eh. Cuba dalam pencarian penyampai radio dan pencipta kandungan. Anda ada kena warga negara Malaysia, umur anda 21 hingga 30 tahun. Ramai yang kata tanya, taklah Aziz, tak boleh dah, saya umur 35 tahun. Tak boleh lah, dia hampir 30 sahaja. Sebab benda ni, dia seorang pencipta kandungan ni, dia macam dia kena energetik tau. Dia macam tu. So sampai 30 tahun sahaja. Minimumnya pendidikannya diploma. Anda mestilah seorang yang berkredibiliti dan punya komitmen yang tinggi ya. Mahir menggunakan perisian suntingan foto dan juga video, ada pengalaman dalam menggunakan media sosial dan penciptaan kandungan kreatif. Mestilah perwatakan menarik, kreatif, berkebolehan berinteraksi dengan baik, bermaklumat dan memiliki kepribadian yang baik. Itu antara ciri-ciri yang paling penting saya rasa untuk menjadi seorang penyampai kan. Anda kena hantarlah video pendek anda ataupun show reel anda, sekali dengan link media sosial, resume anda, portfolio dan CG-CG yang berkaitan tu, berserta gambar berukuran pasport kepada anda. Boleh emailkan pencarian penyampai mutiarafm@gmail.com. Okey, sambung sekali, pencarian penyampai mutiarafm@gmail.com sebelum 17 Ogos. Dan kalau anda ada pertanyaan, anda boleh hubungi 012-679-3271 bercakap dengan Nurman. Okey, jadi untuk anda semua, mana yang berminat, kalau anda nak tahu lebih lanjut lagi, mungkin saya cakap ni, mungkin anda tak sempat nak salin ke apa ke, anda boleh pergi ke Facebook Mutiara FM, dekat situ dah ada semua, anda tengok dan anda boleh tahu apa sebenarnya requirement dia tu, betul-betul anda boleh baca kan. Jadi jadilah sebahagian daripada keluarga Mutiara FM ni. Hantarlah bakat anda ni ke pencarian penyampai radio dan pencipta kandungan. Okey, baiklah, itu sedikit maklumat untuk anda. Sekali lagi, ada juga yang saya nak share lagi, tapi kalau sempat lah. Tapi untuk anda, hari ni cuaca bagi Pulau Pinang memang panas. Kalau diikutkan di map Malaysia, ada juga katanya hujan waktu sebelah petang saya rasa. Kalau untuk hari ni hari Ahad, dikatakan petang tu ada hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Okey, juga ada semua rancang segala aktiviti anda. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia ekspedisi dah pun 12.54 minit tengah hari waktu ini. Untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM yang sedang memandu waktu ini. Pandu dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Okay? Baiklah, kejap lagi jam 1 kita akan dengarkan utama 1 tengah hari. Dan bagi panduan muslimin dan muslimah waktu zuhur hari ini 1.27 minit tengah hari nanti. Untuk anda semua, kekal terus mendengarkan Mutiara FM waktu ini, di mana jua anda berada.

Tuanku Muhriz Titah Adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawar hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili, mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melihkan dua gambar itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun, maka seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada kawiman PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya, luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Kata sebab menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Brisbane tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM。
1: Ya, Betul FM, segalanya untukmu. 1:13 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM hari ini dalam Santai Ahad 12.06. Kejap lagi tepat jam 1:27 minit tengah hari akan masuk solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai dah tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

0: Eh, hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mestilah Ian punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.

Yang terfm segalanya untukmu. Masih lagi saya Azi temankan anda untuk hari ini dalam ruangan Santai Ahad 12.6. Jangan lupa pukul 2.15 minit petang nanti kita akan ikuti carta top 10 mutiara. Jadi nak tahu lagu mana naik, lagu mana turun, lagu mana terkeluar ke, anda kena stay tune mendengarkan carta top 10 mutiara. Jangan lupa jam 3.15 petang nanti kita ada Zoom orang kita. Anda akan bersama-sama dengan penerbitnya untuk hari ini, itu Bam Bam. Okey, teruskan mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pasal racing haram ni lah tu kena kemalangan.
1: You nampak dia macam nampak macam sakit dah. Tak nampak. Macam ni dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: AZ Podcast setiap Ahad, Minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Muter FM, segalanya untukmu.
5: Mat, dengar kata bil ayam nak naik.
6: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
5: Habis tu, Has tuju ke?
6: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
5: Oh, betul juga noh.
6: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasib kandak pun jadi tak sur.
7: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
8: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
9: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: FM. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.

Assalamualaikum, salam hujung minggu. What up, oh yeah, team bros. Macam biasa teman, anda dalam carta top 10 mutiara. Masih lagi ingatkan berdua, dapat lagi seorang. Apakan daya kan, itulah perancangan kita kadang berbeza. Tapi apa yang ditetapkan oleh Allah tu, kita bersyukur je lah kan? Tapi apa sahaja untuk minggu ini, kita teman anda dalam carta top 10 mutiara. Sehinggalah kita ketahui siapakah juara untuk minggu ini. Okay, kalau minggu lepas kita ada Adira Suhaimi di tempat yang pertama, Haziq Rosby dengan Nur Leila di tangga yang kedua, dan juga Tok T, Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Rencong di tempat yang ketiga. Siapakah top 3 untuk minggu ini? Anda kena kekal setia bersama-sama dengan Q sehinggalah ke hujung. Sambil-sambil nanti kita akan kongsikan juga update ataupun perkembangan terkini dunia hiburan, perkembangan semasa yang viral. Terus kekal setia bersama dengan kami. Okey, kalau minggu lepas kita ada pencalonan baru, yang mana lagu daripada Ammar Haikal dengan Gila Bayang. Tapi lagu tu dah berubah kedudukan. Pernah jadi juara juga, lagu yang ketika ini berada di tangga yang ke-10 tercorot ketika ini adalah Siti Nurdiana dengan Ahai. Jadi untuk anda, kalau nak selamatkan lagu ini, jangan lupa sekejap lagi kita akan kongsikan cara untuk anda mengundi. Terus layan carta top 10 mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
3: Nombor 9.
0: Baru saja berlalu, Ernie Zakri di tangga yang ke-9 dalam carta top 10 Mutiara. Lagu ini kekal 4 minggu di kedudukan yang sama. Jadi itu hasil undian anda kalau rasa nak lagu ni kekal naik ataupun nak kekal turun ke kan. Ataupun rasa macam mana, kita dah lama dah queue undi dia, kita singkir kan. Jangan itu. Tapi yang kuasanya itu pilihan anda sendiri. Tapi yang pastinya itu pilihan anda sendiri, boleh terus mengundi di platform media sosial kami di Facebook dan juga di WhatsApp channel Carta Top 10 Mutiara. Tapi kalau ikutkan, kami bukan hanya ada di platform seperti Facebook, Instagram, TikTok. Kita juga ada yang terbaru tau, di Threads. Sebab apa? Sekarang ni Threads kan tengah on point. Jadi kita juga turut bersama-sama. Kalau anda yang ada akaun Threads, jangan lupa untuk follow kami untuk dapatkan perkembangan yang terkini. Sebab pasal Threads ni, kalau ikutkan minggu lepas, antara yang mencuri tumpuan pastinya berkenaan dengan kan, apalagi kalau bukan F1, yang mana kita dah ketahui bahawa Litar Sepang antara yang pastinya menjadi tumpuan selepas ini, selepas daripada keputusan untuk menggantikan Litar Bahrain, yang mana kita sedia maklum, untuk makluman anda juga, berikutan daripada ketegangan yang berlaku di Asia Barat, Malaysia dipilih untuk menggantikan perlumbaan F1 di Bahrain. Jadi pemilihan Litar Sepang ini juga antara yang mencuri tumpuan, khususnya di Threads, yang mana ada pengguna-pengguna Threads di seberang lah, ataupun di negara jiran kita, yang mempersoalkan mengapa Sepang dipilih untuk menggantikan Litar Bahrain, kenapa bukan Mandalika di Indonesia yang agak popular ketika ini. Okey, kalau ikutkan, dia ada beberapa faktor, dan kita tertarik juga dengan pemilihan ataupun apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Threads ini, yang menjelaskan lebih terperinci beberapa faktor utama lah kenapa Sepang dipilih berbanding dengan litar-litar lain di rantau ini. Antaranya adalah berkenaan dengan standard pengiktirafan F1, yang mana Litar Antarabangsa Sepang SIC sememangnya dibina khas mengikut piawaian tertinggi penganjuran F1 sejak awal kewujudannya lagi, dan rekod penganjuran yang lama. Malaysia mempunyai sejarah panjang penganjuran F1 dari tahun 1999 sehinggalah 2017, menjadikan sebuah litar yang sangat matang dari segi fasiliti dan juga logistiknya sendiri. Selain daripada itu, kerjasama kerajaan Malaysia dan juga Bahrain antara faktor yang menjadi pemilihan mengapa Sepang dipilih. Kerana kita tahu pemilihan Sepang ni difahamkan melibatkan campur tangan dan kerjasama strategik antara kerajaan Bahrain serta Malaysia. Jadi itu antara aspek-aspek ataupun faktor yang telah pun diumumkan. Dan kalau kita lihat secara dasar pun, kita pun sendiri tahu bahawa kelebihan itu dimiliki oleh Malaysia selaku tuan rumah, dan sekaligus ia akan memberi peluang yang baik juga untuk peminat-peminat sukan permotoran di Malaysia. Tapi untuk rekod, untuk kita faham sama-sama, mungkin ada yang bertanya kan, Kyu, kenapa tak disambung daripada dulu ya F1 ni? Sebenarnya untuk rekod, penganjuran F1 di Sepang dihentikan selepas tahun 2017 disebabkan kos lesen penganjuran ataupun lesen fee yang terlalu tinggi serta pulangan keuntungan yang semakin menurun ketika itu. Namun, pengiktirafan dan keupayaan infrastruktur Sepang terbukti masih kekal relevan apabila nama litar kebanggaan Malaysia ini kembali dipetik bagi penganjuran acara bertaraf dunia seperti ini. Jadi, kita harapkan ia terus memberi semangat juga untuk kita bagaimana masyarakat ataupun mata dunia tertumpu ke arah Malaysia, tetapi kita sendiri, rakyat Malaysia, jom sama-sama kita bangkit dan menghargai segala kelebihan dan juga bertuahnya kita berada di bumi Malaysia ini, kan? Jom, Q nak ajak anda juga untuk sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang dalam bulan kebangsaan ni. Jangan tunggu lagi. Kalau ada bendera-bendera tu belum beli, pergi beli. Kalau yang mana dalam plastik tu, Q, saya memang beli banyak lu. Tak pasang, pasang lah ni Pak Long. Pergi tengok kat luar, kot-kot ada bendera hak lama tu dah terkoyak ke apa ke, tukang bagi. Jadi itulah semangat kita untuk mulakan bulan kebangsaan ini. Semoga terus memberikan semangat juga buat kontingen negara kita di pentas sukan. So, kalau ikutkan ketika ini sukan Commonwealth yang juga mencuri tumpuan, nanti Q akan kongsikan untuk anda. Tapi kita nak terus ke lagu yang berikutnya di tangga yang ke-8. Lagu yang baru saja dicalonkan pada minggu lepas, Ammar Haikal dengan Gila Bayang. Laju dia naik, gila betul. Terus layan carta top 10 Mutiara. No.

Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Carta Top 10 Mutiara. Masih lagi kehidupan anda waktu ini, baru saja berlalu di tangga yang ke-7. Balas baik daripada Nabila Razali. Lagu ini turun satu anak tangga kalau minggu lepas di tangga yang ke-6, minggu ini di tangga yang ke-7. Okey, tapi itu semua bergantung pada tugasan yang anda dah sempurnakan. Macam mana caranya? Apa tugasan anda? Kena mengundilah. Kena undi lagu-lagu kegemaran anda di Facebook dan juga di WhatsApp channel Carta Top 10 Mutiara. Tapi kalau di WhatsApp channel tu, jangan lupa join dulu. Kalau dah join tu boleh mengundi. Kita dah sediakan platform untuk anda. Tapi ada juga yang tanya, Q, kalau ikutkah ada lagu ni saya nampak dah lama dah? Jangan risau. Kalau awak bagi cadangan kepada kami, lagu yang awak nak dengar ataupun awak nak cadangkan supaya masuk dalam Carta Top 10 Mutiara ini, boleh kongsikan dengan kami di ruangan DM Facebook kita tu, ataupun hantarkan juga di ruangan WhatsApp channel tu. Bagi tahu, lagu ni saya rasa sesuai untuk masuk dalam carta. Lagu ni baru kena. Kan? No problem. Kami meraihkan pendapat anda. Okey, apa pun, di tangga yang ke-6, lagu ini kalau ikutkan duduk dekat corot-corot dah 2-3 minggu lepas, tapi 2-3 minggu ni dia naik semula untuk berada di tangga yang ke-6. Mungkin nanti dia naik top 5, kita tak tahu hasil undian anda juga. Lagu daripada Mojack Hafiz, Zain Akal dan juga Zamir Harith dengan Dalam Diam. Terus layan Carta Top 10 Mutiara
1: Nombor 6.

0: dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Nombor 5.

Khamis di tangga yang kelima dengan I Don't Like You Anymore. Lagu ini pun kekal di kedudukan yang sama. Kalau tadi kita dah pun bawakan kepada anda turun naik lagu-lagu dah pun di pertengahan jalan kita. Tapi kalau I Don't Like You Anymore, dia kadang-kadang tu biasalah. Dia perjalanan kehidupan, tambah-tambah pasangan bercinta tu kan. Awal-awal tu I Don't Like, lepas tu I Cannot Lah Without You. Gitu kan. Dan macam juga sahabat kita ni, rakan artis kita juga yang baru saja menamatkan zaman bujangnya. Kalau anda yang mungkin sebelum ni ingatkan dia ni fasih betul berbahasa Tamil kan, rupanya pasangan hatinya pun memang lagu-lagu dia nyanyikan tu sesuai lah. Ucapkan tahniah kepada Zubir Khan yang selamat bergelar suami kepada wanita pilihan hatinya, Dr. Hema Melini Balasubramaniam, dalam satu acara yang berlangsung pada Jumaat. Jadi Zubir Ali ataupun Zubir ni melafazkan akad nikah dengan sekali lafaz saja sebelum menyerahkan mas kahwin berjumlah RM300 kepada isterinya. Dalam platform media sosial juga, Dr. Hema isterinya meluahkan rasa syukur dan terharu bila Zubir berjaya melafazkan akad dengan lancar. Dan pada mulanya dia agak gementar, tapi akhirnya berjaya untuk melakukan yang terbaik, Alhamdulillah. Jadi untuk rekod, Zubir dan Dr. Hema ni mengikat tali pertunangan sekitar April lalu selepas menjalinkan hubungan cinta. Dan sebelum ini Zubir turut menjelaskan Dr. Hema memilih untuk mengekalkan nama asalnya selepas berkahwin kerana pertukaran nama bukan satu kewajipan di Malaysia selain melibatkan pelbagai urusan rasmi. Jadi apapun, tahniah untuk Zubir dan juga Dr. Hema. Ialah orang kata mahligai pun dah terbina kan. Semoga kekal lah hingga ke jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ni pun ramai juga kawan-kawan kita yang mungkin mendirikan rumah tangga. Kita doakan perkara yang sama juga. Okey, apapun, kita nak terus ke lagu di tangga yang keempat dalam carta top 10 mutiara kita. Lagu daripada Akim and the Magistrate dengan Juliet. Lagu ini juga kekal di kedudukan yang sama. Terus layan carta top 10 mutiara. No.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Alahai, Nurlela.
1: Jangan terlepas untuk mengikuti walau di mana jua anda berada. Siaran kami Mutiara FM sepanjang masa menerusi aplikasi RTM Click ataupun terus ke portal kami yang berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dekat situ anda boleh stream dan juga boleh lungsurilah pelbagai features dan juga ciri-ciri tambahan yang kita sediakan khas buat anda. Okey, walau di mana jua anda waktu ini, kita mungkin ternanti-nantikan siapakah yang bakal bergelar juara untuk minggu ini, kan? Kekal sama ke ataupun berubah? Ini nak kena tunggu ni. Kalau ikutkan, tadi kita dah pun stream lagu di tangga yang ketiga. Minggu lepas di tangga yang kedua, Haziq Rosby dengan Nurlela. Tapi Nurlela pergi ke nombor tiga. Siapa agak-agaknya nombor dua? Boleh teka dah. Kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Rencong. Dan sekejap lagi, juara akan kita umumkan untuk anda. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami dalam Carta Top 10 Mutiara. Nombor

0: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, itu juara minggu ini. Kekal 2 minggu dikerokan juara carta top 10 mutiara. Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Wow, ramai fans-fans Adira kan. Tapi yang pastinya untuk anda, kalau belum lagi mengundi lagu-lagu pilihan anda, boleh terus ke platform media sosial Facebook Mutiara FM ataupun WhatsApp channel carta top 10 mutiara. Anda kena follow kalau di WhatsApp channel. Kalau di media sosial Facebook khususnya, anda kena ikuti juga, like, follow dan juga share lah kalau boleh, bagi tahu kat kawan-kawan kan. Undilah lagu ni, aku suka lagu ni, jadi nak kena kekal jadikan juara. Kan, kena undi di situ. Tapi janganlah hari ni, kena tunggu hari Isnin nanti. Hari Isnin baru kita akan uploadkan semula untuk anda kedudukan lagu dan juga cara undiannya. Okey, apa pun, untuk minggu ini masih lagi Q solo. InsyaAllah minggu depan kita doakanlah tak ada pun Q cuti. Apa pun, terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. Jangan lupa frekuensi kami tetap sama untuk hiburkan anda. Selain daripada itu, kami juga akan streamkan lagu-lagu terbaik sepanjang hari menerusi aplikasi RTM Click. Okey, kita dah pun ketahui juara. Kita jumpa pula minggu depan macam biasa, temu janji kita setiap Sabtu dan juga Ahad. Kalau Ahad tu ulangannya lah kan. Kita bawakan kepada anda 10 lagu terbaik pukul 2:15 minit petang. Alright, may peace and love guys. Kita jumpa lagi dalam Carta Top 10 Mutiara Team Rose. Bye-bye.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti larian punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam segmen Zoom Orang Kita minggu ini bersama-sama dengan Bambam, yang mana Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan sebuah restoran yang cukup famous. Okey, di Bertam, Kepala Batas, Pulau Pinang. Bukan kata famous di Bertam saja, tapi famous di utara. Jadi kepada anda semua yang memang orang kata kaki langat border lah, kan? Sanggup merentasi border untuk dapatkan menikmati makanan-makanan Thai yang famous di sana. Tapi Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita nak bersama dengan owner Siamdi Cafe, yang mana topik kita hari ini cita rasa tanpa sempadan. Kita nak bersama dengan owner Siamdi Cafe, iaitu Encik Muhammad bin Saud. Assalamualaikum, Muhammad.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Bapak.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Alhamdulillah. Tidak, walaupun dengan hanya senyuman saja, orang boleh petah balik mai kedai ni. Okey, Muhammad, sebelum kita nak sembang lebih lanjut lagi lah berkaitan dengan Siamdi Cafe ataupun restoran makanan Thai yang cukup famous di utara ni lah, kan? Nak tanya, kenapa cita rasa Thai ataupun restoran makanan masakan Thai yang jadi pilihan Muhammad untuk beroperasi ketika ini?
1: Okey, sebenarnya idea ni dulu tahun 2013 2014 macam tulah. Bila malam nak jumpa kawan-kawan kedai
0: tepak kedai tom yam.
1: Bila malam nak jumpa kawan-kawan kedai tom yam. Jadi satu hari tu bila saya terfikir sebab apa kita duduk lepak kedai tom yam. Kan? Sebab apa tak lepak nasi kandar hari-hari? Ha, dah lepak kacang biang. Mungkin ada kacang biang, dia boleh order macam-macam.
0: Betul?
1: Kan? Jadi, sekadar fikir je lah. Jadi, lepas pada tu selang, 5-6 bulan lepas tu, saya dengan family lah, pergi ke Thailand, cuti sana. Cuti pun cuti makan lah.
0: Oh.
1: Untuk maklumat, saudara Bambam, saya ni kaki makan.
0: Okey. Sama lah macam Bambam.
1: Saya kalau orang apa, tak mana makan sedap, saya akan pergi. Saya akan sampai. Bila saya pergi makan sana tu, habis-habis makan apa semua, tanya orang lagi tak mana sedap. Tengok makan lagi. Lepas tu, satu hari tu, saya pergi makan satu kedai tu, saya pergi. Saya tengok tak ada orang. Dia ada husband and wife dia saja. Lepas tu saya pergi order makan, saya makan-makan sedap. Saya tanya isteri dia, saya kata kat isteri dia, "Kak, nega okey tak? Kita gini kan, nak pergi hidup kan dah." Jadi saya pun kata, saya tak panggil semua keluar main. Saya tanya kat sebelah dia, saya kata, "Abang mau nak hidup dengan saya di Malaysia?" Saya buat permit, saya bagi makan, saya bagi full gaji, semua saya sponsor. Dia kata tak boleh main. Pasal dia dah ada anak kecil. Dia kata kalau mau, dia kata kalau habis nak buka, habis jangan buka kedai orang kampung, dia kata. Habis buka kedai yang betul-betul yang masakan Thai. Okay, betul-betul masakan Thai. Jadi dia recommend. Itulah masa tu ada kawan dia. Ada kawan dia yang baru keluar daripada sekolah masak. Songkla, kata siap saya. Untuk main duduk dengan saya. Jadi kawan dia tu tak pergi keputusan juga. Sebab apa nama, mata wang dia tu lebih tinggi daripada kita.
0: Okey, faham.
1: Lebih saya pun tetap bola, saya bagi nama konteks saya pun balik. 3 hari selepas kejadian tu, tiba-tiba dia WhatsApp saya, tanya kalau dia main sini berapa nak bayar gaji dia. Saya pun offer lah satu gaji yang ni, satu gaji tu dia. Lalu dia pun toy, dia kata okey. Jadi saya nampak walaupun apa nama mata wang dia pun lebih tinggi daripada kita, tetapi orang kata tawaran dan juga ruang kerja di Malaysia ni lebih terbuka. Itu tak apalah, dia pun diam tak apa. Jadi itulah salah satu orang kata yang
0: sebab
1: saya nak buka kedai Thailand tu, masakan Thailand kan. Itu je lah.
0: Okey, baik. Nampaknya bos kaki makan ronda pergi ke Thailand. Mamat kita balik main. Bukan kita balik saja. Dia buat balik dengan idea perniagaan tu kan. Sebut berkaitan dengan idea perniagaan lah. Kenapa Mamat rasa dengan buka restoran ataupun kedai makan ni, kita boleh menjana income atau mendatang bagi Mamat sendiri lah kan. Banyak lagi bisnes-bisnes yang lain. Bisnes Dobi. Bisnes apa lagi? Banyak bisnes yang ada di Malaysia ni kan. Tapi kenapa Mamat pergi ke Thailand sebabkan suka makan masakan Thailand, bawa mereka main ke Malaysia untuk buka restoran makanan Thailand tu sendiri.
1: Dia macam ni. Saya pun ada duty pilihan sebenarnya nak buka kafe, kopi semua tu. Tapi kadang-kadang saya tengok, saya pun ada semangat, orang kata apa, kenegaraan tu ada.
0: Okay.
1: Dan saya tengok, kalau kata dalam bertam ni, kalau kata ada 10 kedai Tom Yum tu, masakan Thailand, 10-10 owner sana. Lepas
0: betul.
1: Tu, mereka buka pula guna apa, Alibaba punya lesen. Jadi saya kata, kenapa kita nak bagi ruang sampai macam tu? Kenapa kita yang tak buka, gajikan mereka? Kan? Dan bila tepi kedai mereka pun, sebenarnya mereka tak ada SOP.
0: Betul.
1: Mereka yang buka di sini, itu mereka sebenarnya orang kampung. Orang kampung daripada Thailand, yang main buka di sini tak ada SOP, masakan macam mana, macam mana, macam mana. Jadi, itu yang menyebabkan saya buka satu kedai masakan Thailand. Dengan ada SOP-nya, dengan ada cita rasa dia, supaya lain daripada yang lain lah.
0: Okey, jadi makna kata kesempatan yang ambil betul juga macam Mamat kata tadi kan, banyak kedai-kedai Tom Yum yang ada bukan kita di Pulau Pinang kan, bahkan di seluruh Malaysia. Toke dia ada memang dia orang sana, orang dia pun sendiri kan. Jadi inisiatif yang Mamat ambil untuk buka kedai masakan Thai ni, ya, memang kita sendiri yang uruskan untuk bawa masuk pekerja-pekerja daripada Thailand kan, masuk ke Malaysia, dan terciptalah CMD Cafe ni kan. Jadi kita nak tahu juga bagi Mamat sendiri lah kan, sejak bila officialnya CMD ni mula beroperasi. Dan mereka kata sekarang ni pun tak perlu dah nak langak muda pergi ke Thailand untuk makan masakan Thailand dekat sana. Dekat sini pun dah ada dah. Sejak bila, Mamat, mula beroperasinya CMB Cafe ni?
1: Okey. Lahirnya CMB ni, dia mula-mula tahun 2014-2015 yang tu.
0: Okey.
1: Apabila saya dah dapat idea dan dapat apa nama kekuatan pekerja tukang masak yang memang original daripada sana. Saya buka Mai Thai Cafe dulu.
0: Mai Thai Cafe.
1: Saya buka Mai Thai Cafe. Alhamdulillah. Apabila saya buka kedai Mai Thai Cafe dengan apa nama cita rasa yang original daripada sana, bahan-bahan pun saya guna pun bahan-bahan yang berkualiti. Dan mendapat sambutan ramai lah. Jadi bila dapat sambutan ramai, tahun yang pertama okey. Tahun yang kedua okey. Masuk tahun yang kedua. Tahun yang kedua tu dah tak okey lah. Orang terlalu, ada orang tunggu nak masuk, keadaan kedai satu lot, kursi tak cukup, meja tak cukup, jadi
0: ramai lah masa tu.
1: Ya, ramai. Jadi saya pun fikir, saya nak cari satu lagi kedai, untuk buka satu lagi kedai lah. Jadi saya buka, buruh nama CMD Cafe. Daripada Metal Cafe tu, saya buat CMD Cafe. Jadi dua kedai.
0: Jadi kafe, Mai Thai Cafe buat dah, CMD Cafe buat dah?
1: Ya. Oh. Tetapi masa tu saya buat perbezaan makanan dia. Di Meta Cafe dia ada makanan-makanan yang lebih kepada makanan-makanan simple-simple. Yang di CMD ni saya buat makanan yang betul-betul premium Thailand lah. Tetapi orang kata disebabkan popularnya Meta Cafe tu, CMD tak boleh nak lawan lagi sebab ramai lagi di sana. Dan sehinggalah saya beritahu kat mereka, yang ni pun kedai saya. Kena sana kena cuba yang macam ni. Jadi tak apa lah. Barulah customer-customer saya tu adalah yang dah mai, kadang-kadang dia main cafe, isut dia PCM di cafe. Jadi dia gitu lah.
0: Okay, baik. Satu keunikan, satu cabaran bila bos katakan tadi nak menampung jumlah pelanggan yang ramai, buka lagi satu yang berbeza daripada cafe asalnya kan. Dia nak tanya bos sendiri lah, Mamat kita kan, berapa keseluruhan menu yang ada di CMB Cafe ni yang menyebabkan orang memang tak perlu dah nak cop pasport, nak pergi ke Thailand, hanya main di CMD Cafe je. Berapa jumlah menu yang ada kat sini yang orang kata apa, menjadi benchmark lah bagi CMD Cafe tu sendiri?
1: Cerita menu ni, dia jadi begitu banyak menu ni selepas daripada kita kena COVID.
0: Oh, PKP.
1: PKP dulu. Bila masa tu wabak COVID sampai, dengan keadaannya saya kena negara kita kena close. Tapi saya masih kena bayar sewa, utility, semua saya kena bawa. Jadi terbeban bagi saya. Bila terbeban bagi saya, jadi saya pun rasa macam tak mampu dah nak bergerak lebih lah. Saya ingat saya nak surrender lah. Tapi customer-customer saya call, buka lah satu, jangan tutup dua-dua. Kan? Dan saya pun habis fikir bahas maya sunat si horor, tanya pendapat pendapat isteri, pendapat keluarga apa semua. Jadi saya buat keputusan, saya tutup Mentai Cafe. Bila saya tutup Mentai Cafe tu, menu di Mentai Cafe saya campur dengan menu di Siam Lee Cafe. Okey, bila dah jadi menu tu banyak lah, lebih daripada 70 menu saya dah ada.
0: Lebih 70 menu?
1: 70 menu. Lepas pada tu saya pun alhamdulillah, saya pergi mohon-mohon permit, saya dapat tukang masak di Siam Lee Cafe ni. 12 orang tukang masak.
0: 12 orang tukang masak.
1: Jadi estimate yang saya bagi kepada mereka, mana-mana customer yang masuk tidak boleh lebih daripada 15 minit. Jadi bila menu order masuk saja, speed 12 orang tu tukang masak, jadi keluar. Jadi tu kadang-kadang cepat. Cepat pun kadang-kadang ada masalah. Bila orang kata mereka ni masak siap-siap kan? Saya kata saya tak masak siap-siap. Dan ada juga cerita masak siap-siap ni. Ada setengah kadang-kadang family-family atau jabatan yang booking lah. Yang booking, lepas tu nak tengok menu, saya bagi menu. Nak order, saya tak terima order tu. Lepas tu mereka kata mereka nak cepat. Saya kata bukan soal cepat atau lambat. Bagi saya kepuasan kepuasan pelanggan tu. Saya kata bila sampai, baru saya buat. Saya tak nak customer sampai dah hidang, kena angin, kena aircon, dah sejuk, makan tak syok. Itu bukan saya pay prinsip. Saya tak lijan dia punya volume sangat. Saya lebih pentingkan kualiti lah.
0: Lebih 70 menu yang ada, dan sepantas 15 minit saja anda order makan, makanan tu akan sampai. Baik, tadi bos ada katakan, ataupun mamat kita dah katakan tadi, berkaitan dengan tukang masak daripada Thailand yang dibawa masuk ke Bertam ni untuk menyediakan sajian hidangan yang memang original. Ni orang kata original. Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu, sebelum kita nak sembang berkaitan dengan tukang masak daripada Thailand kan, saya nak tanya dulu, apa yang membezakan makanan yang original Thailand dan juga makanan Thailand? Sebab sengaja orang cakap tom yum ni, kita tahu tom yum Melayu pun ada, tom yum Thai pun ada, tom yum original Thai pun ada kan. Tapi apa yang bezanya makanan Thailand dengan makanan original Thailand daripada yang dimasak oleh tukang masak Thailand tu sendiri?
1: Dia sebut Thailand ni, kita tengok tom yum. Tom yum. Ada masalah yang timbul bila saya start bawa tukang masak original yang masakkan Thailand ni. Ada customer-customer yang memang biasa pergi kedai-kedai kampung. Kedai-kedai kampung, sorry saya nak cakap lah. Kedai-kedai kampung yang dia memang mereka cut cost, pakai barang murah. Mungkin paste tom yum tu minta RM1,000 lah dia buat. Okay, dia buat minta RM1,000. Lepas tu rasa lebih kurang macam asam pedas kan, kan? Tapi bila kita bawa original Thailand main ni, yang tak biasa masuk Thailand tu, dia akan kata, abang pasal apa tom yum ni berlemak. Saya kata inilah tom yum. Inilah tom yum, saya kata. Bila dia main dia kali tu, betul bang, sedap kan. Dan ada customer-customer saya bila dia pergi, yang nak biasa pergi ke Thailand tu, dia makan. Dia kata ni macam makan di sana. Saya kata betul lah, yang ni di sana.
0: Itu dia. Jadi kalau kata orang yang tak pernah pergi, mungkin akan rasa macam wow, satu kelainan lah. Tapi kalau orang yang biasa makan, dia betul lah. Beza di antara original ataupun tak original kan. Baik, sebut berkaitan dengan tukang masak original Thailand yang mamat kita bawa masuk ke Bertam Pulau Batas ni kan. Susah tak dah bawa masuk pekerja-pekerja daripada luar untuk masuk? Sebab kita faham sekarang ni ada orang meniaga, dia curi-curi ambil. Curi-curi bawa masuk. Tapi ada setengah orang dia menggunakan landasan ataupun SOP yang tepat lah, yang benar, yang seperti mana yang disarankan oleh pihak kerajaan. Jadi bagi mamat sendirilah, susah tak dia bawa masuk daripada Mai ke Siam Lee Cafe ni?
1: Dia soal pekerja. Kalau kata pengusaha ataupun owner tu warga negara, memang kita akan, yang pertama kita akan uruskan permit kerja dulu. Kalau yang terduduk curi-curi itu memang daripada sana original. Beza dia apabila kita ni warga negara. Kalau kita menggajikan pekerja asing tanpa permit, kita kena denda satu orang RM10,000.
0: Seorang RM10,000.
1: Tetapi kalau warga negara sana, Tokyo sana lah, dia buat masuk main, tukang masak dia buat, Kena kena tangkap, mereka hanya kena 1,000. Sebab mereka tak akan kena compound atas menggajikan pekerja asing tanpa permit. Mereka hanya dikenakan salah guna pas lawatan. Jadi 1,000 saja. Itu nampak yang memberi kelonggaran pada mereka, ataupun orang kata yang ambil peluang, dapat ambil peluang.
0: Suka hati ya, Pak. Macam
1: tu lah. Kalau kena 10 orang, baru 10 ribu. Yeah. Kalau kena 10 orang, 100 ribu.
0: 100 ribu tu dia. Jadi saya tak langsung SOP kita akan ikut lah untuk memastikan pekerja-pekerja yang masuk ni menggunakan permit yang sah. Baik, kita nak berehat seketika. Kita nak sembang banyak lagi berkaitan dengan Siap Ni Cafe ni sendiri. Tadi Pak Mat kita dah kongsikan ada original Tom Yum, apa rasa dia, dan kita nak tengok apa yang wajib bagi anda yang teringin nak pergi Thailand tapi pasport tak boleh cop. Contoh kan, ataupun juga untuk yang mungkin orang kata apa, teringin nak rasa masakan Thailand tapi model tak banyak dan ada pilot negara dan sebagainya, kenapa dan mengapa harus singgah di Siam Cafe ni? Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.

0: Baik, kita kembali lagi dalam Zoom orang kita minggu ini. Yang benda kita ini, Bambang masih lagi berada di Siam di Cafe di Bertam, Kepala Batas Pulau Pinang. Sebut je, nama pun dah Siam di dah. Yang kita tahu dah, memang restoran ni membawakan untuk anda pelbagai menu masakan Thai original from Thailand. Okay? Yang mana kalau tadi owner Siam di kita dah kongsikan lebih 80 menu yang ada di Siam di Cafe ni kan. Jadi kita nak tahu juga, ke depan Bambam ni pun dah ada macam-macam menu ni. Ini baru bukan suku tau, ini baru secoek. Okay, menu yang ada dekat depan Bambam ni kan, Bambam cakap ni pun dah terliok dah ni. Jadi kita nak tanyalah kepada owner Siam di Cafe kita kan, apa menu killer yang wajib kalau orang main, yang mungkin tak pernah main sebelum ni, main ke Siam di Cafe ni wajib order makanan tu?
1: Oh, terima kasih Bambam. Menu, saya nak kata menu killer, dia semua bukan duk killer lah.
0: Oh, dia.
1: Jadi kalau kita minta kerah atau pilih kanan, dia killer. Dia tak nak feeder lah. Yang pertama ada, kayak saya dulu mula-mula saya bawa main. Apa nama, Siakap Son Rok Du.
0: Siakap?
1: Son Rok Du.
0: Son Rok Du.
1: Son Rok Du tu dia kaya, dia ada tiga asal ke empat asal dia kita makan tu. Bersesuaian, kalau kita yang suka pedas pun ada, yang suka berlemak pun ada.
0: Itu dia.
1: Yang creamy pun ada. Kalau saya kat sorot tu. Tapi malam ni saya nak belanja Bamba makan depan ni tau ni. Yang ni nama dia Kensem.
0: Kensem.
1: Tapi orang tengah sebab Kensem ke tu. Saya Kensem yang biasa ada. Yang ni saya buat Kensem ikan goreng.
0: Kensem ikan goreng.
1: Setengah orang dia tak suka makan ikan lembek tu. Ikan steam orang tak suka makan. Tapi saya ada juga Kensem ikan steam ni biasa ada. Yang ni Kensem ikan goreng. Kita buat benda yang orang kata yang memang dia di sana memang jadi kebiasaan. Tapi satu benda yang berlainan di sini kan. Dan juga yang ini yang paling rare sebenarnya ni. Yang ini saya copy di Bangkok. Yam Kai Sep.
0: Yam Kai Sep.
1: Yam Kai Sep. Yang ini menu ni pasti repeat lah. Kalau makan menu ni, makan pasti repeat. Kalau Bambam tak pernah makan, Bambam makan malam ni, esok mesti main cari.
0: Yang ini Yam Kai Sep.
1: Yam Kai Sep.
0: Okay, ini menu wajib ni.
1: Dan yang ini saya buat brokoli udang. Brokoli udang ni sebab apa saya buat? Kalau kita tengok kedai-kedai tom yam di Malaysia ni jarang buat menu ni. Pasal tak tahu lah pasal apa kan. Mungkin dia tak tahu dia punya resipi dia ke apa. Jadi kita buat. Dan ni antara yang dapat permintaan lah.
0: Brokoli udang.
1: Brokoli udang.
0: Nampak
1: yang menarik. Yang ini kita buat hombok.
0: Hombok.
1: Hombok, hombok. Hombok ni, terus ada pencari tang ni je dah. Hombok. Kalau pergi ke Thailand, baru ada.
0: Saya rasa hombok ni tak banyak tempat yang ada ni.
1: Tak, kalau di Penang, saya lah.
0: Hombok ni dia masakan yang macam mana ni? Namakan hombok tu.
1: Dia sakat kau otak-otak.
0: Oh.
1: Tapi dia ada macam-macam rasa lah. Yang ni kita buat seafood hombok. Dan yang ini, som tam jagung.
0: Somtam jagung.
1: Somtam jagung. Selalu orang makan somtam betik apa semua kan. Sini ada bermacam-macam jenis somtam. Kita ada 16 menu somtam. Nah, somtam apa? Somtam telur masin, somtam sohun, somtam ayam, somtam seafood.
0: Somtam saja ada 16 jenis?
1: 16 jenis. Yang ini kita buat somtam jagung nak bagi mama makan. Yang ini antara menu permintaan ibu mengandung. Ada seorang ibu mengandung. Dia request. Dia pergi kat saya. Dia kata, abang, saya tak berani nak pergi Thailand. Kan? Tak tahu berapa saya pun. Boleh tak abang buat satu menu untuk saya? Jadi saya pun pergi kesian kat dia. Kalau dia pun nak, mungkin orang lain nak. Jadi saya buat nasi hombok ni. Yang kadang-kadang Khairul Amin dia pergi review di apa nama, di hanya yang tu kan, di market tu. Ini lah hombok dia yang makan tu. Kita pun bawa main juga hombok ni. Ini antara menu-menu hombok ni antara yang cepat habis lah. Selalunya menu ni kalau P6 tu dah tak ada lah.
0: Mungkin 6 tak ada lah.
1: Tak ada. Kita tak apa banyak. Kita boleh fokus pada yang lauk-lauk ni lah.
0: Itu dia.
1: Ini untuk yang ibu mengandung request saya bagilah.
0: Ini baru orang kata apa secoek. Orang kata apa hidangan yang ada di Siam ni. Kalau ayak pula ni nampak macam green tea ni.
1: Ayak tu biasa lah tu. Yang tu green tea.
0: Green tea
1: besi kita lah. Dia ada cincau semua dalam tu. Dan yang ini green apa ni soda. Ini soda green Thai soda.
0: Green Thai soda
1: ni pun kita bawa daripada Thailand.
0: Tu dia.
1: Kalau kita pakai soda sini, kita pakai soda Thailand. Macam-macam ni kita ada.
0: Baik, tadi Bang Mat kata banyakkan semua memang made in Thailand lah. Ataupun cita rasa yang memang ada di Thailand yang dibawa basikan. Jadi nak tanya juga, dia pun kata kalau kata made in Thailand ni, adakah dia punya bahan-bahan yang digunakan tu boleh dapatkan memang bawa main dari Thailand juga ke, ataupun ada je kat Malaysia ni?
1: Bahan tu ada yang setengah kena bawa main,
0: mm-hmm,
1: dan ada yang setengah macam paste apa semua chef saya buat sendiri.
0: Kita tak
1: pergi beli di kebanyakan kedai lah. Memang kita ada resipi-resipi rahsia lah.
0: Dia baik, nampak dah ada resipi rahsia. Yang mana untuk anda yang menonton, okay, di media sosial Mutiara FM, okay, anda boleh tengok menu-menu yang ada kat depan Bambam ni kan. Bukan biasa-biasa ni, ni baru secoek ni, sikit-sikit je. Ada lebih 80 menu yang ada di Siam Di Cafe ni. Jadi anda kena main Siam Di Cafe di Bertam, Keperabatan 10 Minang. Okay, dan yang sedang mendengar yang apa yang Bambam kongsikan di ruangan segmen kita pada hari ni, okay, yang mana anda, okay, kena tonton di platform media sosial untuk anda tengok apa yang ada dekat depan Bambam ni kan. Okey tuan, sebab Bambam kita, sebelum kita nak mengakhiri pertemuan kita untuk hari ni, kita faham sekarang ni ekonomi pun mencabar, dan kita faham pengusaha-pengusaha kedai makan pun ada setengahnya rasa terbeban lah dengan tempat ekonomi dan sebagainya kan. Jadi bagi Bambam sendiri nak menggajikan pekerja-pekerja dari Thailand, bahkan nak menguruskan perniagaan tu sendiri kan, apa cabaran bagi Bambam sendiri? Ataupun tak kisah lah, yang penting kami meniaga. Okey, kau macam mana?
1: Dia mesti perniagaan sekarang ni kita tengok,
0: mm-hmm,
1: bila naik turun minyak apa semua tu kan,
0: mm-hmm,
1: hari ni minyak naik, bahan mentah naik, hari ni banjir sayok daripada tenggelam banjir, mm-hmm, hari ni kemarau dia kata sayok tak jadi,
0: mm-hmm,
1: kan. Contoh sama lah macam tu. Tapi di sini alhamdulillah saya buat, kita dah buat menu tu, takkan mm-hmm hari-hari kita nak cerita menu,
0: mm-hmm.
1: Kalau harga RM10 tu je lah, harga bahan naik kan turun kan, ialah kita orang kata lebih, orang kata lillahi ta'ala lah,
0: mm-hmm,
1: asalkan jangan rugi saja.
0: Ya, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri, sebelum Bambam nak makan ni, saya ingin untuk anda yang sedang menonton di platform media sosial boleh tengok. Okey, Bambam nak rasa setiap makanan dekat sini, menu orang mengandung. Okey, requestnya, dan juga Bambam nak sebut nama Thailand tu tak hati. Kan? Jadi makan Bambam hati. Boleh tonton sekejap lagi. Dan sebelum kita nak mengakhiri pertemuan kita untuk hari ni, Bambam kita sikit pesanan lah sebagai nasihat lah kepada peniaga-peniaga di luar sana. Ada yang mungkin baru nak mulakan perniagaan, ada juga yang mungkin dah berniaga dah, tapi tak tahulah, tampak macam suam-suam kuku lah orang cakap kan. Jadi sikit nasihat Mamat dah, terutama sekali bila golongan-golongan muda yang nak menceburi bidang perniagaan tu sendiri lah.
1: Ya, kalau kita tengok hari ni banyak yang ikut trend niaga.
0: Betul.
1: Lepas tu
0: orang nak niaga, dia pun nak niaga.
1: Ya, kualiti tak kontrol. Kan, kita yang penting kita buat tu pastikan kalau orang makan, orang nak repeat. Kan, lebih kepada orang kata buat tu, macam saya base yang start saya buat tu, saya nak bagi kawan-kawan saya lepak. Lepas tu saya nak makanan saya sedap. Tak sangka yang nak jadi macam ni. Tapi dah jadi macam ni, alhamdulillah lah. Jadi kepada yang peniaga baru tu, orang kata cuba-cubalah yang susu dulu. Rasa dah tentu yakin, barulah kita perhebatkan lagi kita punya
0: perniagaan. Alright, baik, itu dah pesanan daripada Encik Muhammad bin Saud kita, owner kepada Siam Di Cafe, ataupun kalau ada mai ke kios Bertam ni, okay, berhadapan dengan Sunshine Bertam, betul Mama lah, okay, hampa tengok kat dekat apa kedai tu, Mai Tai Cafe dan juga Siam Di Cafe. Yang mana asalnya nama Siam Di Cafe, gabungan menu daripada Mai Tai Cafe dan juga Siam Di Cafe tercetuslah restoran ini. Jadi untuk hampa semua yang nak makan masakan Thai, tak payah pergi jauh-jauh, mai di Bertam kepada Batas saja untuk anda rasa menikmati makanan-makanan Thai yang ada di sini. Okey, dan untuk perkongsian minggu ini, terima kasih sekali lagi Bambam kita untuk perkongsian yang cukup menarik. Jadi untuk anda semua, kalau nak rasa masakan Thai, boleh singgah di Siam Di Cafe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam, macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak macam ni lah dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: Easy Podcast setiap Ahad, Minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Easy Podcast.

0: setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua yang patah untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita reda dengan ujian Tuhan. Kita reda tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad minggu keempat jam 10 malam hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya, 3.49 minit petang waktu ini. Itu dia Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakrohan dengan Seluruh Cinta. Okay, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM Santai Ahad 12.6. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy. Untuk anda yang sedang memandu waktu ini, trafik bagi negeri Pulau Pinang, saya nak share sikit ni. Di pulau tak ada kesesakan yang luar biasa. Begitu juga di atas jambatan Pulau Pinang, tapi dari arah Seberang Jaya ni menghala ke Juru, nampaknya sangat-sangat perlahan, kereta banyak ni. Jadi anda yang memandu, sentiasa berhati-hati memandu, yang fokuslah pada pemanduan anda. Yang sedang mendengarkan kami, walau di mana juga anda berada, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Dan di sebelah pulau, kalau nak tengok dia punya kesesakan tu, kalau yang apa yang saya nampak ni, di sekitar Jalan Scotland ni menghala ke Masjid Negeri. Dekat situ dia memang agak perlahan jugalah. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati dan fokuslah pada pemanduan anda. Okey, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, 4:30 petang nanti kita nak tahu apa yang berlaku di sekitar negeri Pulau Pinang dan perkembangan terkini. Jangan lupa untuk ikuti Warta Mutiara 4:30 minit petang dan waktu asar 4:47 minit petang nanti.

0: Jom pergi shopping.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Itu dia Hakim Rosli dengan Selamat Tinggal Sayang. Betul FM, segalanya untukmu. Masih lagi saya Azi temankan anda dalam Santai Ahad 12.6 untuk hari ini. Semoga hari Ahad anda ni berjalan dengan baik lah ya. Sama ada sedang berehat di rumah ke, dalam perjalanan pulang bercuti ke, ataupun meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga. Moga petang ini juga memberi sedikit ruang untuk kita lah mengisi semula tenaga sebelum kita kembali memulakan rutin esok. Gunakanlah masa ini untuk kita berehat, menghargai orang yang sayang dan melakukan perkara yang mengembirakan hati. Mungkin ada setengah di antara kita ni malah nak keluar kan. Kita nak rehat kat rumah saja kan. Jadi teruskanlah bersama dengan ahli keluarga anda. Dan jangan lupa juga untuk terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Untuk anda juga ada lagu-lagu terbaik untuk saya sajikan kepada anda petang ini. Jadi untuk anda yang nak tahu perkembangan yang berlaku di sekitar negeri Pulau Pinang, jangan lupa ikuti Warta Mutiara 4:30 petang nanti. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kerana setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua ya Pak Tam untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang nak berkahwin. Bila mai dua benda ni hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, buat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya sama kali tu.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Hardy.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM. Sebab tu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya Allah.
2: Ya Mutiara FM, segalanya untukmu. Kejap lagi tepat jam 4.47 akan masuklah solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Yoram FM.

tamat minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM bersama-sama dengan saya Azi dalam Santai Ahad 12.6. Okay? Semoga petang ini memberi ruang untuk kita berehat seketika selepas kita menjalani pelbagai aktiviti sepanjang hari. Luangkan sedikit masa, tarik nafas dan nikmatilah alunan lagu-lagu santai yang kami bawakan khas untuk menemani petang anda. Untuk anda yang sedang minum-minum petang tu kan, terus layan Mutiara FM segalanya untuk

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

Baik, itu dia Hitam Manis, Dato' Hatan Hazama Black. Okey, untuk anda semua, kita tahu kan bulan Ogos ni menandakan tibanya lah bulan kebangsaan kan. Inilah masanya untuk kita sama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan bangga kita kepada negara. Mengibarkan jalur gemilang ni bukan sekadar menghias rumah, premis perniagaan ataupun kenderaan kita, tapi melambangkan perpaduan semangat cintakan tanah air serta penghargaan terhadap jasa pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan negara kita. Jadi sama-samalah kita mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita ke tempat kerja, premis perniagaan dan kenderaan sepanjang bulan kebangsaan. Jangan lupa jadikan kibaran jalur gemilang sebagai simbol bahawa kita bersatu hati menghormati sejarah dan bersama membina masa depan Malaysia yang lebih maju. Okey, jangan lupa untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang. Untuk anda yang terus mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz hingga jam 6 petang nanti.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam nampak macam sakit lah. Tak nampak. Macam ni ya dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: AZ Podcast setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Muter FM, segalanya untukmu.

Okey, terima kasih. Masih lagi mendengarkan kami di Metro FM. Segalanya untukmu, untuk anda yang memandu, sentiasalah berhati-hati. Okey, untuk penunggang motosikal juga, saya nak nasihatkan ya, kegairahan kita mengejar keseronokan hanya untuk beberapa minit ya, boleh membawa penyesalan seumur hidup. Aksi berlumba haram ni kan, melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan mengabaikan peraturan, bukan sahaja mengancam diri sendiri, malah turut membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jadi untuk anak-anak muda kita ni kan, janganlah merempit ya. Sama-sama menjadi pengguna yang berhemah. Jadi kepada ibu bapa juga kan, teruskanlah memantau pergaulan dan aktiviti anak-anak. Kepada golongan belia juga, salurkan minat terhadap pemotoran ke arah yang lebih positif melalui program atau aktiviti yang selamat dan berfaedah. Kerana saya terbaca ada satu tempat ni, orang kata mereka ni masih bersekolah lagi sebenarnya tau, dah pun terlibat dengan gejala rempit. Jadi kena ingat, keberanian sebenar bukan diukur dengan kelajuan di jalan raya, tetapi dengan kebijaksanaan membuat pilihan yang betul. Sayangi diri, sayangi keluarga, dan jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu seterusnya untuk anda. Dengarkan ini dia, Search dengan Fantasia, Bulan Madu. Drive FM, segalanya untukmu.

Game Tour FM, segalanya untukmu. Baiklah, 6 jam terasa begitu pantas apabila ditemani muzik yang indah dan pendengar yang setia seperti anda. Okay, terima kasih kerana memilih Game Tour FM sebagai teman hujung minggu anda. Saya mohon diri, jumpa lagi di lain waktu insyaAllah. Untuk anda semua, kekal ceria, kekal positif dan teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Jangan pergi mana-mana, kena kejap lagi dalam Santai Ahad 6.12. Anda akan bertemankan Jai.

0: kerana setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua jawatan untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup fasak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita reda dengan ujian Tuhan. Kita reda tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu ya. Masuk sini, keluar sini. Adanya dia kata belakang-belakang saya. Sama kali pun.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mat, dengar kata bil ayam mana ni?
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tu juga.
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBN tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasi kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Aziz. Jalani malam ini akan terus bersama dengan anda. Mutiara

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.8 minit malam. Di mana jua anda berada, selamat malam saya ucapkan. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini pada pukul 7.37 minit malam. Yang menerima berita yang agak mendukacitakan hati anda pada hari ini, bersabarlah. Yang diuji dengan kegembiraan, ingatlah, di ketika anda dalam kesusahan,

Dalam kehidupan kita seharian pun ada masanya kita diuji. Kita berada pada kedudukan yang bawah. Mungkin kita tidak ada pangkat yang tinggi. Mungkin kita ini pekerja biasa sahaja. Tetapi percayalah, simpang dan kona mana pun yang Allah Ta'ala aturkan kita untuk lalu, ada jawapan di penghujung kehidupan kita itu. Tiap pengalaman yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita kutip, ujian yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita lalu dan hadapi, rupanya di sana ada benda, sesuatu yang Allah Ta'ala nak keluarkan kita.

0: tuan, tuan-tuan duk kerja kan, ada yang kerja kelang, ada yang kerja kerajaan, ada yang kadang-kadang satu kawan kita masuk kerja sama hari dengan kita. Hari ini dia dah duduk level apa? Dah duduk CEO company. Kita masih lagi dua ada senior engineer. Grad sama tahun, masuk kerja sama hari, buat kerja sama-sama. Kita tengok dia dah duduk CEO, kita masih lagi senior engineer. Dia ada berapa tangga lagi kita nak pergi dekat kedudukan dia tu. Kalau kita faham kata itu rezeki, Allah sudah tentukan rezeki dia macam tu, kita boleh terima, tak ada masalah, itu rezeki dia. Bila kita tak boleh nak terima hakikat rezeki ni Allah dah tentukan, kita tidur tak lena, kita makan tak kenyang, kita mandi tak basah, kita berjalan hulu hilang merata tempat pi, duk cerita ke orang kata dia ni hantar tu sama dengan aku dulu ni, hantar dah dia ni kaki mengampu tu sebab naik away. Kita cakap macam tu pasal apa? Pasal kita tak faham kata rezeki ni Allah tentukan. Kalau rezeki sudah mai kat kita, kita tak mengampu pun, kita tak perlu buat benda pelik-pelik pun, rezeki tu akan mai kat kita sebab dia sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni Allah Subhanahu wa taala nak habaq dekat kita. Benda yang dah ditentukan lagi tak mai masa dia, kita tak akan dapat. Allah tidak akan awaikan dan Allah tidak akan lewatkan. Allah dah janji time tu dia dapat.
1: Saudara muslimin juga muslimat, sekali lagi saya war-warkan di mana masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.37 minit malam. Itu waktu penting kita bagi muslimin juga muslimat.

Jangan putus asa. Buat baik ni jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam, teruskan. Jangan putus asa kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pagi 7.56 bini malam. Jadi kepada yang telah selesai menaikkan solat Fardu Maghrib tadi, alhamdulillah. Waktu isyak pula. Waktu isyak kita pada pukul 8.50 minit malam. Di mana juga anda berada, terima kasih diucapkan di atas kesetiaan.

0: Ampira FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Ampira FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: 81 minit malam. Assalamualaikum. Salam diucapkan sekali lagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM ini. Saya malam ini Jaladi akan terus menemani anda dari jam 6 petang tadi sehinggalah ke 12 tengah malam nanti, insyaAllah. Jadi di mana juga anda berada pada saat dan ketika ini,

Lagi saya santunkan anda dengan satu doa, semoga anda sentiasa berada dalam rahmat Allah dan segala urusan yang sedang anda lakukan dipermudahkan. Dan yang pastinya pada pertemuan kita pada hari ini, untuk malam hari ini, malam hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijri. Jadi pelbagai cabaran, dugaan, kegembiraan, berita duka yang mungkin kita terima pada hari ini, yang terpaksa kita ikhlaskan, yang terpaksa kita terima dengan hati yang terbuka. Jadi percayalah, dengan setiap apa dugaan yang datang kepada kita, akan hadir insyaAllah satu kenikmatan, satu hibah. Jadi segala apa yang kita rasai mungkin, dan kepada yang kita yang diduga dengan kegembiraan, keseronokan, kekayaan, itu juga perlu lebih kita jaga-jaga, kita hati-hati. Jangan disebabkan dia dugaan yang sebegitu, kita akan lalai. Dan akhirnya, kita akan sesat dan juga akan menjadi hilang arah akibat daripada satu dugaan berbentuk kekayaan yang melampau kita pandang rendah pada orang. Jangan-jangan begitu. Kerana hidup ini tidak pernah menjanjikan semuanya akan kekal dan juga sempurna. Kerana kita hidup di atas dunia yang sementara ini, kita perlu ingat ada kala kita di atas dan ada kala kita di bawah.

Okay, selamat malam sekali lagi diucapkan untuk sahabat kita. Pendengar-pendengar Mujara FM yang lapor diri awal malam ni. Saudara Syuhaimi. Zaini Zainuddin. Terima kasih untuk Azrisha Azroni. Saudara Mahmud Abadillah. Awai minta lagu. InsyaAllah. Masa kafe muzik lagi bolehlah saya kudarkan. Yang dalam perjalanan, hati-hati. Yang sedang mencari rezeki, saya doakan semoga berlimpah ruah rezeki anda malam ini. Amin ya rabbal alamin.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.16 minit malam. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, waktu solat fardu isyak kita bagi seluruh Negeri Pulau Pinang pada malam ini 8.50 minit malam. Aina Syahira dari Bayar Lepas, terima kasih. Muhammad Danish, terima kasih dengan Mutiara FM malam ini.

Terima kasih kepada rakan-rakan teman yang sudi mengirimkan dedikasi juga ucapan menerusi aplikasi WhatsApp kami di Mutra FM ini. Terima kasih di atas doa-doa yang dikirimkan. Terima kasih atas info-info yang dilanjutkan. Tapi WhatsApp daripada sahabat kita ni, Farhan Zulkifli, agak berlainan. Dan saya tekankan di sini, saya tidak akan membacakan dedikasi ataupun ucapan yang dikirimkan. Yang ada beberapa unsur menjatuhkan orang, menyebarkan dayah politik. WhatsApp Mutiara FM bukan tempatnya ya.

Ini lagu berjudul Gila Bayang. Macam-macam gila tu ada. Dia guna media sosial, dia berjatuh orang. Itu pun satu gila juga.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untuk 8.26 minit malam. Cik Farhan Zulkifli, saya pasti anda cukup matang dengan apa yang anda tulis dan apa yang anda hantar.

Terima kasih kepada pengusaha-pengusaha warung juga restoran yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda. Semoga rezeki anda melimpah ruah malam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemandu-pemandu e-hailing kita, selamat berjuang mencari rezeki yang halal. Dan jangan cuba kita jatuhkan seseorang itu dengan menggunakan teknologi yang ada pada masa kini, eh. Ni ada duk kedai makan waktu lah ni. Tolong abang san nasi goreng dia tawang. Tak boleh lagu tu. Saya pun tidak sebodoh yang anda sangkakan, eh. Takkanlah nak baca mesej-mesej macam tu. Asal lagi waktu isyak kita 8.50 minit malam. Mohon keampunan. Sama-sama kita harmonikan kehidupan kita dengan kita rapatkan satu rahim bersama kita. Kita saling bantu-bantu. Dan bukan untuk kita asyik mencari kesilapan dan kejatuhan orang lain. Yang akhirnya perkara-perkara buruk itu akan mendatangi kita dengan sendirinya.

0: Sekali lagi terima kasih untuk Encik Farhan Zulkifli kita.
1: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Okey, terima kasih untuk Abang Sukiman Harun. Kata dia, politik ke apa pun, kita tetap kena kerja. Betul itu. Ini pasal berjatuh orang. Lagi teruk.

Kepada pemandu-pemandu yang sudi membenarkan frekuensi kami ini legal-legal dalam ruang kenderaan anda, terima kasih banyak-banyak. Dan pastikan fokus tu sentiasa di jalan ya.

Mutiara FM segalanya untukmu. Berlalu tadi lagu nyanyian Kumpulan Slam dengan lagunya Entah Mengapa, 8.40 minit malam. Dan sekali lagi saya ingatkan, di mana waktu isyak kita pada pukul 8.50 minit malam. Okay, terima kasih untuk rakan teman kita yang sudi untuk berkongsi info-info menarik, info-info terkini berkenaan dengan keadaan terkini Pulau Pinang sendiri. Terima kasih untuk saudara Muhammad Rani Rashidi yang kabarnya dalam perjalanan. Semoga selamat sampai. Dia kata di persimpangan bertingkat timur barat, kilometer 135.15 hingga kilometer 135.4 macam tu. Dia kata selalu, dia kata melihat kenderaan dia daripada Plus Sungai Dua tu, dia kata persimpangan nak masuk mai ke Semang Jaya, dia kata selalu sangat tengok kenderaan, tak bagi signal bila nak masuk. Ni masalah dia ni. Jadi hati-hati, gunakan apa yang disediakan, apa yang disertakan dengan kenderaan kita tu. Jadi bila kita beli kenderaan kita, kita beli kereta kita, kita beli motor ke, dia mai siap-siap dengan lampu, dia mai siap-siap dengan signal, lampu signal, lampu isyarat. Jadi kita gunakanlah mengikut kesesuaian. Memang wajib kena guna. Bukan kata duk tengok cermin depan belakang tu, tengok tak ada kereta, tak payah bos signal. Masa tak jadi tak apa. Tapi kalau kata masa nak jadi tu, dia akan merumitkan keadaan, melambatkan lagi perjalanan kita. Jadi kita hati-hati apabila kita menggunakan jalan raya ni. Dia kata tak ada siapa pun yang hebat di atas jalan raya ni. Ini diakui sendiri oleh pelumba-pelumba terkenal pun. Mereka tak pernah race atas apa ni, jalan raya. Mereka nak race, mereka race di track. Kita cerita pasal race. Ini cerita pasal tak reti nak guna lampu isyarat. Lagi satu, kalau dengar siren tu, banyak-banyak lah. Jangan ego sangat, jangan sombong sangat. Tidak mengendahkan siren-siren kecemasan.

0: Dah dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tapi berapa ramai hak duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati depa tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku pi duk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku pi duk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.
3: Inilah Mutiara FM.
4: Bila Allah Ta'ala bagi pada kita satu musibah, satu ujian, satu benda yang menyakitkan, kena tengok apa benda yang hak menjadikan seronok, menjadikan baik pada benda yang menyakitkan tadi. Bila Allah tak bagi saya tidur, sebenarnya Allah suruh saya sembahyang banyak-banyak, Allah suruh taubat banyak-banyak, buat persiapan nak mati. Alangkah ruginya saya kalau saya ni tak boleh tidur, duk habis main TikTok malam-malam, duk main Facebook malam-malam, tak baca Quran, tak sembahyang malam, tak sembahyang taubat. Saya orang paling rugi. Allah bagi satu benda yang siang kamu tak letih, walaupun malam kamu tak tidur, siang kamu tak jadi lemah, walaupun malam kamu tak tidur, tapi sebelah malam kamu tak gunakan untuk ganti balik sembahyang, qada balik sembahyang, baca Quran. Kita adalah orang paling rugi sekali. Allah dia nak bagi kita syurga, tuan-tuan, dia bagi kita susah dulu dalam dunia ni. Sebab tu jangan jadi hazinan. Jangan jadi sedih dengan benda yang kita rasa susah. Allah nak bagi syurga.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Itu Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
1: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja berperlembagaan yang menjadi payung kedaulatan lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail Hasim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
2: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauf. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
3: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
4: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwa, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan. Malah kawalan di sempadan Malaysia, Thailand sentiasa dipertingkat.
5: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah isin. Bila dia tutup sekuatan dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah celah di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. We'll be right back.

0: Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya. Selepas solat Jumaat, Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.
1: FM. Mat, dengar kata bil ayam nak naik.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Has tuju ke?
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga noh.
2: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasi kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Ya, masih lagi bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Saya jalani malam ini sampai jam 12.30 malam. Tugasan yang diamanahkan kepada saya, rakan-rakan kita di jalanan, pemandu-pemandu e-hailing, rakan-rakan rider kita yang dihormati, cikgu, anggota-anggota keselamatan kita, selamat malam.

Terima kasih untuk Komandan Syukri. Komandan Syukri dari Gabungan Bikers Utara. Dari border datang ke Pulau Pinang. Katanya nak berkenan nasi kandar. Simple.

Fatihah dari Jelutong. Terima kasih. Muhammad Rani ada lagi. Assalamualaikum. Okey, terima kasih juga untuk rakan penerus jutera yang bertugas pada malam ini di unit MCR. Yang memastikan kelancaran, kejelasan frekuensi kami dapat anda dengar.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Okey, berlalu tadi lagu nyanyian kumpulan Mei dengan lagunya Derita Bangsa. Semoga berpuas hati Abang Aziz di Padang Selai. Ini pula lagu pilihan Kak Nap kita. Jangan kau curiga.

Okey, tak salah kalau kita nak mencurigai orang-orang yang baru kita kenal. Tapi janganlah sampai kita terus menghakimi, ya. Ni dia tengok kawan tu kurus sikit. Ha, dia ni tak ada lain lah. Ambil benda tu lah. Wai. Padahal kawan tu memang bertubuh fizikal yang macam tu. Jangan sampai macam tu, ya. Kak Nap, semoga terhibur Kak Nap dengan lagu pilihan anda.

0: Kecamkan PR FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PR FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.

Ini lagu yang berjudul Sang Penikam. Lagu penontara Noh Saleh bersama dengan Aina Abdul. Lagu yang menjadi pilihan sahabat kita, Pak Tam Yazid. Di mana juga anda berada pada ketika dan saat ini, selamat malam saya ucapkan. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Sudi mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Yang berlalu tadi lagunya yang keluar search dengan lagunya Fantasia Bulan Madu. Lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Encik Rahim. Selamat memandu untuk sahabat kita yang sedang mandu ke mana saja arah destinasi tujuan anda. Selamat sampai ya.

daripada kumpulan Innuendo dengan lagunya Belayan Jiwa. Membawa kita ke pukul 9.50 minit malam. 10 minit lagi menghampiri ke pukul 10 malam. Salam untuk sahabat kita Edi. Terima kasih Edi. Dalam kenderaan bersama bosnya, Dr. Subramaniam. Selamat malam, Doktor. Ini lagu pilihan Una. Katanya nak buat ucapan selamat mandu untuk suami yang tersayang yang hantar anak ke Politeknik katanya.

Okey, sekali lagi selamat memandu diucapkan kepada Encik Jai. Terkejut juga bila dengar Encik Jai tu ya. Yang katanya tengah memandu hantar anak ke Politeknik Permatang Power. Terima kasih Puan Jamilah dari Bertam Kepala Batas.

Okey, selamat malam juga saya ucapkan kepada sahabat kita Ramli Sharif, juga bersama dengan Hamimah yang berada di Kepala Batas juga ni. Ramai orang Kepala Batas ya. Mak apa khabar? Umi apa khabar? Semoga yang bergelar ibu, yang bergelar umi, mak, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagu pilihan Sa'adiyah Saidin kita.

lagu nyanyian Dato' Hatan dengan lagunya Rendang Tak Berbuah. Semoga terhibur naknya Puan Saadiah ya. Untuk saudara Muhammad Akmal, terima kasih dengan Mujair FM malam ini. Saya doakan kesihatan ibu awak cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala. Ini kerana kata Akmal, mak dia suka dengar lagu ni dan waktu lah ni pun dengar, tapi dengan kaki berbalut katanya, baru jatuh bila ayak malam kemarin. Jadi hati-hati. Dengan pergerakan di kawasan yang berlicin dalam rumah kita, terutamanya ada yang sama dengan ibu atau bapa yang telah uzur ya, hati-hati. Malam, terutamanya di kawasan berair.

Dan baru saja berlalu tadi lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Kekasih Awal dan Akhir, lagu pilihan Ustaz Fauzi di SPU Seberang Perai Utara lah, nah. Di mana juga anda berada, selamat malam, terima kasih Jalani di Udara menemani anda insyaAllah sampai jam 12 tengah malam. Dan kita sedang berada dalam ruangan Cafe Music.

Semoga terhibur Kak Nisa. Dari Sungai Rusa balik pulau dengan lagu yang telah pun saya kudarakan tadi. Lagu itu lagu pilihan Kak Nisa. Selamat malam Kak Nisa.

0: Kecomo.
1: Mujur FM segalanya untukmu. Masih lagi anda bertemankan saya Jalani malam ini, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Dan seperti biasa, pada pukul 11 malam nanti macam biasa, saya akan kerudarkan lagu-lagu melankoli tanpa henti untuk hiburan anda. Wangan belayan jiwa ya. Jadi, terima kasih untuk semua yang sudi mendengar Mujur FM pada malam ini. Terutamanya Abang Syahdan kita dari Subang katanya boleh dengar guna apa ni RTM Klik. Terima kasih banyak Cik Dan. Dan terima kasih juga untuk sahabat kita Mudirah Ramli yang berada di Sungai Petani. Muhammad Rani, terima kasih yang berada di Sungai Petani juga. Awi juga orang Sungai Petani, ramai orang Sungai Petani malam ni . Selamat malam juga untuk Aisyah Balkis di Permatang Pau, katanya nak buat ucapan selamat malam terutama buat kawan-kawan yang mengenali dan terus dengar Bucang FM. Terima kasih banyak-banyak. Sofia Humaira, Rizwan Abdullah, Haziq Firdaus, terima kasih banyak-banyak. Ini sahabat kita ni, saya nak sebut nama tapi saya tak mau baca mesej dia. Nama dia Wan Korek. Nama pun dah mencerminkan anda tu bagaimana. Saya tak rasa yang anda kurang dalam belajar ni, sebab tengok profil tu cantik kan. Tapi macam saya tekankan, saya tidak akan membacakan mesej-mesej yang berbau hasutan, mesej-mesej yang agak lucah ya, dan disertakan pula dengan gambar yang tidak sepatutnya. Alangkah kecewanya ibu dan bapa anda ya, Wan Korek, kalau dia tahu ni kerja anak dia malam-malam. Tak ada kerja lain, mesej benda-benda yang tidak berfaedah. Sama-sama kita berpindah minda kita daripada menjadi manusia yang suka memecah belahkan sesama kita, yang membentuk generasi-generasi yang agak kurang hajar ini. Itu juga merupakan nasihat untuk saya. Jadi Wan Korek, jaga-jaga Wan Korek. Ada saya sertakan nombor telefon saya. Jadi cubalah kita mengharmonikan suasana. Jangan kita buat mesej-mesej yang sebegitu, gambar-gambar yang dihantarkan, yang kita tengok, apabila kita tengok gambar tu, Allah, awal lagu ni dihantar nak pedajai kawan-kawan, nak pemalu orang. Teknologi yang ada pada masa kini, teknologi yang dibekalkan kepada kita, apa yang kita rasai ini, jika digunakan dengan tujuan yang betul, tujuan yang baik, jadi baik. Tapi kalau kata duk buat kerja-kerja macam ni, hantar gambar-gambar yang tak apa elok ni, tu tak kena Wan . Minta maaf . Jadi untuk lagu yang berikutnya ni, saya nak gunakan lagu yang dipilih oleh Muhammad Sofian. Dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Mikaela Band dengan lagunya Runaway. 10.23 minit malam Mujur FM, segalanya untukmu. Biar kita kurang rupa paras tetapi tinggi akhlak, itu lebih mulia.

I want you. Aku cinta dirimu sepenuh hatiku. Itu lagu pilihan Muhammad Faizal yang berada di Permatang Pahom. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan itu merupakan lagu yang terakhir dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Muhammad Idrus, selamat malam.

0: Selamat malam diucapkan untuk Muhammad Zulkarnain. Zulkarnain Isa ya. Dia kata dia rimas perut dia dah. Waktu lah ni dia sedang menggunakan jambatan kedua. Dia kata rimas perut, dia kata budak-budak, dia kata ada setengah tu kaki pun tak sampai. Duduk Superman di jambatan yang kedua, dia kata ramai sangat. Mungkin budak-budak ni tak fikir dengan cara macam tu, dia pun boleh kembali awal ke rahmatullah. Jadi diharapkan kepada anda yang menggunakan jambatan yang kedua, jambatan Perpinang yang kedua ni, kalau seperti mana sahabat kita Encik Zulkarnain ni beritahu, budak-budak pakai duk racing atas tu. Jadi diharapkan mungkin pada ketiga ini jugalah anggota-anggota penguat kuasa, utamanya polis trafik kita, mereka dah sedia dah tu. Jadi adik-adik kita yang ada hasrat nak Superman ke nak apa ke malam ni, fikir habis-habis lah. Dia bukan pasal apa. Mak dengan pak, dia tak bagi anak-anak dia pergi racing lah, buat benda-benda lagu tu. Bukan pasal apa, pasal dia pun sayang kat mak.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Okey, terima kasih untuk sahabat kita sekali lagi yang cukup prihatin dengan keadaan semasa, keadaan sekeliling, berkongsi maklumat tentang keadaan semasa di Jambatan Pulau Pinang yang kedua ya.

Okay, selamat malam untuk Najihah. Lagu ni siapa nyanyi, DJ? Bonnie Tyler. Tajuknya Total Eclipse of the Heart. Saudari Suhairi. Oh, sungguh dia kata budak-budak dok racing tadi dia dah. Doakan ya, doakan anak-anak yang kita lihat tengah dok racing apa tu, baik-baik. Jangan pula doa menyumpah-nyumpah ya. Jangan kita salahkan ibu bapa mereka. Ini kerana dalam dunia masa kini, budak-budak ni dia dah pandai pilih yang mana buruk, yang mana baik. Ni juga ada berlaku kes-kes yang melibatkan remaja belia-belia. Oh, ni mampu dia lah tu. Rumah tangga tak payah elok dapat anak lagu tu. Bukan ya, bukan.

Okey, terima kasih untuk Puan Suzaili. Puan Suzaili kata setuju, tidak semua apa yang dilakukan oleh anak remaja masa kini disebabkan oleh institusi kekeluargaan. Kadang-kadang tu penyebab dia adalah pengaruh rakan sebaya. Tepat. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, cari duit untuk besarkan anak-anak, bagi sekolah, bagi pelajaran, terpulang kepada anak-anak itu. Bisikan yang pertama untuk memilih jalan hidup mereka, arti untuk selamanya, antara baik ataupun buruk. Itu saja. Terima kasih.

0: Bojan FM segalanya untuk 11 minit lagi menghampiri ke jam 11 malam. 22 jam 5.49 minit kita telah pun berada pada hari ini. Ada yang datang pada hari ini dengan berita gembira. Ada yang melalui hari ini dengan berita yang berduka cita.
1: Kulai di puncak rindu.
0: Itulah kehidupan.

0: kehidupan yang tidak pernah menjanjikan. Hari-hari yang kita lalui ini adalah hari-hari yang menyenangkan.
1: Siapa bisa rasakan?
0: Jadi kita pergi dong.
1: Lora cinta silaila.
0: Kita perbetulkan.
1: Siapa gerangan kalau lakukan majenuh?
0: Kesilapan dalam kita berjalan dalam kehidupan yang sementara ini.
1: Tiada.

Itu dia syair Laila Majnun. Pada suara Ramli Sarif juga bersama dengan Datuk Jawal Abdillah. Puan Maziah kita, dia kata dia merajuk dia dah. Lagu pilihan dia tak ke udara tadi. Tak apa-apa. Minta maaf lah.

Tepat jam 11 malam, Mujur FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk Usop Muhammad Yusof ya. Anda buat ucapan selamat hari lahir buat abah tersayang yang berada bersama di bengkel ni. Ini birthday abah saya. Kami terima kasih goreng kawan-kawan kek. Oh, terima kasih. Hargai abah anda ya. Sementara masih ada.

untuk mereka yang menyambutnya hari ini. Bertambah usia, bertambahlah kematangan ya. Semoga umur yang dipanjangkan kepada kita dimanfaatkan dengan betul, dengan baik.

Wee, terima kasih untuk semua pendengar Mutiara FM pada malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat saudara pendengar kita ni, Usop yang berada di Bumbung Liba. Dia kongsi gambar lagi dia dengan abahnya. Usop, hargai memori ini, kenangan anda bersama dengan ayah anda, abah anda. Satu hari anda akan merindui saat-saat

Yang pergi takkan datang kembali. Yang berlalu biarkan berlalu. Kita teruskan perjalanan kehidupan kita dengan menjadikan perkara yang lalu sebagai ingatan dalam tubuhku terguncang. Kita meneruskan kehidupan kita yang sementara ini.

11.56 bila malam. Sekadar ini sahaja suara ini dapat bersuara di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. Semua di jasadku. Sadar ada tutur bicara saya yang menggulis hati dan perasaan anda, pendengar Mutiara FM. Ampunilah saya, maafkanlah saya. Dan sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang terlepas dari melakukan kesilapan, kesalahan. Andainya aku tahu kembali. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semoga anda sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan izinnya, sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Daripada saya Jalani, assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar. Stay tune ataupun terus kekal setia. Kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng burhantu. Geng-geng saya di tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional. Jangan mengulah. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan. Di kilang juga ada peraturan. Dekat rumah pun ada peraturan, tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, hein. Buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Ekspres Rakyat. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kimpur Hantu. Luncur sama

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja, sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori. Jadi pilot darat. Memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui taksi saya. Pemandu taksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, Lebuh Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan Nasional FM, bertemankan dengan Dun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia, mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Lalu pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan. Jadi selamat agar tuan-tuan bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Elbiana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakan, ya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Freed, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kucing Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesin, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jahid, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Reid, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, GBH, Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Syed Fahya, Raz Zarina juga turut hadir, Masa Saleh, Zai Zuraini, Roslina, Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Izzah KBE dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga tanya, mantap GBH, luncur terus, jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok, mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Musa dan juga Wings.

0: berkilar apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nelson Ogin Buruh Hantu. 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda, pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan persekutuan tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189. Karamel Latte katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatu Syahrul. Yo Kalang, kita ada Lina, Rusnani, Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry. Ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusra Zainan. Ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai Johor, ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, YMC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mesara, Remy 78, Zakatin, ada Niza, Angah Step, Tok E Official, Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir, eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Putri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

Badshah. Oh, Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gang Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, Gang-Gang Berhantu yang menerima STR. Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima mesej mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkap Johor, Wati 77, Jajar 83, Azaz No, Ramlan Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad, Ahmad Jamil, Aming, Pilot Darat, Pen Borneo, Fahim Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dilakas, Sim Sabri, Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, Ros, Lina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Carol Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa, siapa lagi? Siapa lagi? Ramai lagi. Ramai. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramla, Encik Syah, Seri Gading Hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona, Faizah dari JB. Duty Solar Farm, ok. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu. Bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favorite lah.
lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selassie, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

Azman kemudian datang dengan lagunya Sayang Go. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta. Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa, 5 minit je di hujung jari anda untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar, dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam, kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Nora, kita ada Ahmad Harun, Pok Se, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita sabar lagi, sabar lagi. Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga terus hadir. Bob Burger, ha? Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, eh? Dari Pontian. Ichang, Tintin Pampaban, Haziq tiba, belum mengantuk lagi. Surya juga terus hadir. Azkid, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu cerita Lady Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya? Iaitu bekerja dari rumah, 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya? Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja dari rumah. Jangan risau, habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RSF members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik Sepilot Darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Sayyidatina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ila katanya salam GBH. Berusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga . Selain daripada Ella, Ratu Rock Tanah Air, ini juga Ratu Rock Tanah Air kita. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Rentaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar je. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis. Semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasun Agian Buruh Hantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan gaji cuaca type ataupun muat turun mai cuaca. Senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari. Type je mai cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun. Ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, selamat berniaga. Berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger, burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Efiza dan 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tu, Cik Noma, Ros Ana, Mai Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suryani, ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakoste, Zuzi Aziz, Muhammad Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Muhammad Zul. Azpa Zulah juga turun hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasib Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

Lagu daripada komposernya ZNK Bin Bumi Putera Rockers. Menerusi lagunya Air Mata Jernih. Nombor kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujur katil. Menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk, dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata, hari ini Isnin bang, Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues, hari kemalasan. Tidak boleh begitu. Kerana pada saya, hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran dan program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya, ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka, kata orang tu, membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas, pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau, banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah. Kalau boleh, jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina, Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Pineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng tiba Dak Mangkal, Zuhailan Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Pun Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Pamaman masuk mengadam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi lagu-lagu 80-an . Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan, tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan . Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Parik Yani, Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih. Menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4:02 minit pagi. Di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita. Tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kilogram lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada aksi final, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas, tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Nur Ais dari Papar Sabah, selamat pagi. Iris, Chome, Oja, Siti Khalijah, Kak Ma, Siti Fatimah, Jamila, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Bas ya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasdi dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nur, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Iran Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak. Terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju. Menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka. Menerusi lagu dari filem Dito Pagelhe, Hari Ri Ari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif.

Bulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Afsah Hasan. Yang kan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4:33 minit pagi. Sebenarnya Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja, bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas, bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok dan kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik, pada saya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa, Jangan main-main tau. Nabaina Abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su79, Yati, 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi Abang Manis. GBH Parik Jawa Mua hadir. Oh, Parik Jawa. Saya kalau teringat Parik Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parik Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, Ira Milpan, menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sampai pukul 6 pagi.

terbingkis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis tapi ujung hati Allah. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pukul 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua, insyaAllah. Amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Berjohor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadil Akamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Night 8828 masih lagi kekal.

să tie. Era mai la Young Girl să tie. Young Turut bersama-sama. Mizi lah balik baju masih kekal setia. Saya suka geng-geng berhantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Dan semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari. Setia itu mahal, kata Zulaika Azurin. Ya, mahal, sangat-sangat mahal. Lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaianlah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan aku masih lagi di sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fi adi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Syukur ya kita masih panjang umur, maka dengan asbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebabnya tak apa pilih tajuk ya, jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main. Mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ni nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia. Bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah tapi possible ya, insyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur. Belum cukup bersyukurlah, to be correct. Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiyya syakur. Wa qalil, dan amat sedikit hambaku yang bersyukur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya. Doakan guru-gurunya. Check out of the things yang Tuan-tuan sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tuan-tuan masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Ya, so kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya no, sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Ya, jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih. Ya, dan this is the hadis ya yang tak buku sebut, waman la yashkurin nas la yashkurillah. Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season aja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari, terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah. Yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat reda Allah. Satu. Keduanya, of course reda manusia. Bila Allah reda, ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia insyaAllah. Bila hablum minallah beres, hablum minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan bawah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang ke kita, sayang kita, respect kita insyaAllah. Kalau kita dapat reda Allah, dapat reda manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar kan, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Tuan-tuan ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya? Budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Tawabah 070, yang lain semua 07. 0 tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dengan 07 sama. Sebab 0 tak ada nilai, kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Ya? So, Tawabah dilantik jadi ketua darjah sebab dia kata paling handsome. Ya? So itulah kita belajar kullu, everything lah, everybody, semua kullu mi semua, kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'inat tawabun, sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama dah buat pun. Ini Masjid Al-Muhsinin, yang datang ni semua orang-orang muhsin, semua muhsinin semua ni, orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap-tiap malam. Sebab kita pendosa, kita semua buat dosa. Dan esok mungkin kita mati. Bahkan kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang Taubah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni. Dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati. Solat taubat please. Sebab kita buat dosa tiap-tiap hari. Dan kita mungkin mati esok. Therefore suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan redha. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu. Sebab tak tahan perangai isteri, mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak, mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please, please, jangan tidur malam ni sebelum bang. Tawabah kata abang mungkin mati dulu. So maafkan bang, minta maaf lahir batin, ya. Lepas tu abang nak mati, silakan. Ya, itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham? Orang perempuan, skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk juga kan, suami tak redha. Faham ya? Tawabah gurau tapi serius. Tawabah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan, jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat ampunan suami. Sebab ramai suami asbab sunatullah kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ini Allah punya kuasa. Dan sebanyak ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka, ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis sahih. So orang lelaki termasuk Taubah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia terus. Okey, rangka bicara kita sikitlah ya. So yang pertama, ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah dari kiri ke kanan, nak hijrah tu ya, dari kiri ke kanan susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru. Walaupun masih buruk, ya, maksud buruk ni masih lamalah. Janganlah sekecil hati, ya Allah, dia kata buruk, jom tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk, buruk, tapi buruk ni lama. Dan semua isteri jadi isteri baru walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat dari malam ni sampai kiamat kecil, yang ni meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, Kasawari dengan Teguh. Bawa kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh, berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat. Rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, tiga suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruhantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan, zaman-zaman kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM, juga dengarkan RTM di mana-mana jauh anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda, tahu. Mereka juga di RTM negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menyediakan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling penting lah, dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat, sejak dahulu sampai sekarang kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda, kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu, kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain, padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasihlah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan, dan juga di setiap kenderaan, dekat lori, dekat bas pun boleh, ya, dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan, bulan ke Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati, ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insya Allah.
Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, rasa kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius, yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang

0: diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
3: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu ton sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan

0: Assalamualaikum. Salam hamba hulur tanda kenangan. Sambung Jumi.
1: Saya tadi boleh sambung, Mam. kalau lirik betul.
0: Apa tu?
1: Lirik pun macam tak betul tu.
0: Betul lah.
1: Tanda ingatan
0: kot. Okay, Mam. Assalamualaikum. Jumi sambung.
1: Salam hamba hulur tanda ingatan.
0: Sama lah.
1: Tadi kenangan.
0: Kenangan lah? Tanda ingatan lah.
1: Dah, tadi kenangan lain macam kenangan ni. Hari ni hari Isnin.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. Untuk ada yang terus setia dengan Rekam Terus FM.
1: Good morning.
0: Ya. Saya cahaw. Assalamualaikum. Sebab kita duduk di Pulau Pinang dengan Jumi. Bukan kata orang Melayu saja. Orang Cina ada, orang India ada. Kita hidup berbilang bangsa dan agama.
1: Berbilang kaum dan juga budaya yang dicemburui oleh negara luar. Yang orang kata apa, melihat Malaysia ni sebagai negara yang perlu dicemburui.
0: Ya, betul.
1: Jadi,
0: cemburu.
1: Kita harus menyah tafsirkan.
0: An-nasir kebencian. Terutama sekali kepada mereka yang merendahkan perkauman masing-masing di negara kita ni, kan.
1: Betul.
0: Jangan
1: say
0: cakap
1: no.
0: macam tu.
1: Say no. Kita tak mau.
0: Dan pasti hari ni Jumi 3 Ogos 2026. Masuk bulan Ogos dah Jumi.
1: Hari Senayan.
0: Hari Isnin. Okey, bersama dengan 19 Safar 1448 Hijri seperti biasa dia Jumi.
1: Dan dia masih lagi bomba.
0: Okey, memandangkan Jumi hari ni hari Isnin pertama tugasan kita. Hari pertama kita kerja bulan Ogos ni, kan.
1: Iya,
0: satu kata-kata.
1: Kata-kata tidak dapat diungkapkan, Bam. Nampak? Hari ni teratok satu-satu.
0: Okey, baik. Satu kata-kata untuk kepada mereka yang bergelar anak.
1: Seorang anak. Jadi kepada anak-anak yang berada di luar sana, ketahuilah saat ini anda adalah seorang anak. Dan suatu saat nanti anda akan menjadi peneraju sebuah keluarga. Jadi
0: betul.
1: Sebagai seorang anak, sebelum kita yang melangkah masuk sebagai ketua keluarga dan juga peneraju keluarga, lakukan yang terbaik.
0: Ya, betul.
1: Ingat, okay, saat ini mungkin ada yang dah tiada, ada yang masih lagi ada kedua ibu bapa kita. Hargai mereka.
0: Betul.
1: Sayangi mereka. Cintai mereka.
0: Itu
1: paling penting.
0: Ingat, kalau satu hari nanti, kalau kita sekarang ni mengabaikan ibu dan ayah kita, kita juga bakal ada anak-anak. Dan mungkin satu hari nanti bila anak-anak kita mengabaikan kita, ketahuilah itulah yang pernah kita lakukan kepada ibu dan ayah kita.

0: Telur.
1: Okey, pagi ni kekal semangat Jom Bi. Kalau kita masih ada mak dan juga ayah, jangan lupa untuk kita minta doa kepada mereka supaya kita sentiasa dipelihara. Selagi mana ada mak dan juga ayah kita, berbaktilah kepada mereka. Dan ingat, satu hari nanti bila mereka dah tak ada nanti, pastinya menyesal tu dah tak bererti dalam kehidupan kita.
0: Itu satu kan. Dan satu lagi, jangan sampai saat lagi ada up content kan di media sosial, rindu kena panggil, rindu kena dekah, rindu kena tengking. Tapi waktu mereka ada, bila mereka menengking, mereka marah, kita abang mereka benci kita ada sebab mereka sayang.
1: Ya, betul. Dan paling meluat sikit Jumi kan, buat kat media sosial, rindu mak ayah. Tapi call tak pun. WhatsApp tak pun.
0: Yang syok duduk tak jauh terang mana pun, satu negeri. Cuma beza dia duduk tak sampai 1 kilometer.
1: Itulah pasal
0: susah sangat ke nak meluangkan waktu untuk melihat wajah-wajah syurga.
1: Betul. Pagi ni satu suntikan semangat untuk kita bersama Jumi ya. Sebab alhamdulillah kita masih ada mak di ayah kan. Kita doakan semoga mak ayah kita dalam keadaan yang sihat.
0: Amin,
1: kan? Yang paling penting, kita doakan mak ayah kita dalam keadaan bahagia, hidup di dunia ni kan. Baik, dan insyaAllah pagi ni Jombi, kita nak mulakan perkongsian kita pagi ni. Ramadan cuaca negeri Pabinang. Kalau semalam kalau tak silap Bambam cuaca agak panas juga Jombi.
0: Memang panas
1: hangat semalam dan pagi tadi masa Bambam di waktu nak susu turun Jabatan Pabinang, Bambam rasa macam tempiah hujan sikit-sikit tau.
0: Tadi pagi?
1: Pagi tadi.
0: Okey, sebab orang depan tu bersembang.
1: Tak motor kan kereta kat depan tak nak Jami.
0: Tak ada.
1: Kalau ada tu, kalau kita kena sungguh kan.
0: Kalau motor di depan tu kira orang sembang. Kalau kereta di depan tu kira kereta tu tengah mencuci
1: wiper.
0: Cermin.
1: Kalau ramalan Jojo Negeri Pabinang untuk pagi ni, dia ramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Kalau petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala malam hari ni, dia ramalkan tiada hujan.
0: Dan suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, juga maksimum adalah 31 darjah Celsius.
1: Dan apapun untuk kita bersama, sentiasa berwaspada.
0: Betul.
1: Okey, keadaan cuaca tak menentu sekarang ni. Tengah panas lilit, dia dapat pump hujan.
0: Ya, ni bulan 8 bab.
1: Betul.
0: Dekat ujung-ujung tahun.
1: Kalau hujung tahun dia hujan lah kebanyakan tempat
0: monsoon,
1: kan.
0: Monsoon. Sebab tu di antara tempat-tempat yang ujung-ujung tahun ni kadang-kadang ditutup kan. Di antaranya ada pulau-pulau belah Terengganu kan. Yang memang orang kata apa, untuk sukan-sukan
1: Lasak ayak
0: ni kira dihentikan.
1: Seketika lah. Jadi apapun untuk anda yang mungkin teringin nak pergi mandi sungai, nak pergi mandi pantai, ayak terjun dan sebagainya, tengok cuaca dulu, jangan ambil kedah ikut dan
0: Dan yang paling penting, kalau nak mandi sungai tu, ambil tahu dan berada di tempat yang selamat lah. Kita tak mau perkara yang tidak diingini berlaku lah.
1: Betul. InsyaAllah kita doakan semoga sentiasa kita semua di bawah peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik Jami, jom kita nak ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas Jabatan Pulau Pinang.
0: Dari semalam
1: ya.
0: 10:30
1: 10:30 Jami, kira okey lagi lah waktu tu.
0: 10:30 malam daripada semalam ni.
1: Okey, di atas Jabatan Pulau Pinang, trafik perlahan di susul masuk Jabatan Pulau Pinang sehingga ke susul turun Jabatan Pulau Pinang di Permatang Pauh.
0: Itu dia.
1: Dari Permatang Pauh menghala ke Prem melekat.
0: Dari semalam bukti pun ada. Dari semalam.
1: Dia kalau kita kena tengok di atas lebuh raya, kalau dari Permatang Pauh nak menghala ke Prem kan. Dia tak kira hari macam ni.
0: Betul.
1: Isnin hingga Jumaat, Sabtu Ahad tak terkecuali.
0: Dia tak kira pagi, petang, siang, malam.
1: Tambah-tambah pula kalau kita tak perasan, projek lebuh raya Sungai Dua yang bakal berlangsung ni. Okey, dan pasti juga akan menyebabkan kereta trafik yang bertambah-tambah. Jadi kena bawa banyak bersabar. Okey, untuk anda yang menggunakan lebuh raya. Okey, dan dari Chai Lempang.
0: Betul.
1: Menghala ke Taman Indrawasih memang tak boleh buat bincang pagi ni. Memang melekat sehinggalah ke susur masuk Prai.
0: Dia lebih kurang ni lah, Bam. Saya tengok seminyak dua minyak Bukan kata jalan utama ada sebelah seorang mah.
1: Habis tu?
0: Jalan alternatif ni, jalan kampung juga turut sesak ni. Sebab orang dah pandai menggunakan jalan alternatif.
1: Betul.
0: Pandai mencari jalan-jalan kampung untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Tapi akhirnya mereka juga terjebak di kampung itu. Orang kampung naik marah.
1: Yalah, orang kampung nak keluar orang tak boleh.
0: Betul kan?
1: Dan juga di bulatan Bukit Tengah dari Bandar Perda. Trafik juga perlahan, dan seterusnya dari Politeknik nak menghala ke bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya, ini dari Taman Janggui Jaya ni. Di kedua-dua arah melekat dan dari Jalan Permatang Nibong.
0: Tu dia.
1: Nak menghala ke Simpang 3, trafik juga teruk pagi ni.
0: Jalan Mata Nibong mana kategori sebagai jalan mana kategori jalan kampung?
1: Jalan kampung, jalan kampung.
0: Pun melekat.
1: Tapi jalan ni kira alternatif juga lah. Dari kalau kata contoh dari
0: Kubang Ulu.
1: Kubang
0: Semang.
1: Kubang Semang kan. Nak menghala ke Matampau.
0: Ya.
1: Memang sesak pagi ni dan seterusnya. Ini pun boleh padat juga ni. Dari Permatang Kebun Sirih ni. Matang Sirih. Kebun Sirih nak menghala ke Bukit Tengah. Trafik juga perlahan dan seterusnya Combi. Di Jalan Kulim. Dari Jalan Kulim nak menghala ke Macang Bubuk dan juga nak menghala ke Ceruk Tok Kun, trafik juga perlahan. Dan di dari Taman Kota Permai nak menghala ke Bukit Minyak. Ini pun
0: yang ni bukan pelan lah ni.
1: Ini pun tak kira masalah juga.
0: Ya, ni menimbulkan kemarahan ni.
1: Tapi like Simpang 4 eh, memang orang kata apa, kawasan tumpuan juga. Dan seterusnya di kawasan pendasian Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Simpang 4, trafik juga perlahan menghala ke Taman AKS Simpang 4. Di kawasan pendasian Valdo, dari Kampung Valdo dan juga dari kawasan pendasian Valdo, memang trafik sesak menghala ke Sungai Bakap dan disusul masuk Plaza Tu Jawi. Ini betul-betul dari Nibong Tebai ni. Memang padat pagi ni Combi. Dan seterusnya kita nak ke seberang Perai Tengah. Ini di dari Pematang Pasir dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Dari Pengkalan Tambang nak menghala ke Taman Ara Indah. Memang orang kata apa, menelusuri Jalan Pematang Pasir.
0: Menelusuri.
1: Dan seterusnya kita nak kongsikan antara kawasan tumpuan juga. Ini tak tahulah, setiap pagi Combi di Jalan Mengkuang ni memang ni, sesak.
0: Ni dekat Matap Guruan Tengku Baino ni.
1: Dia berhampiran dengan Mengkuang Dam. Ini pun menghala ke Pekan Penanti, trafik juga sesak pagi ni. Dan di Kubang Semang, di jalan utama, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak ke Sungai Dua. Ini pun dari Jalan Merbau Kudung nak menghala ke Desa Murni. Dan seterusnya menghala ke susul masuk Lebuh Raya di Sungai Dua, trafik juga sesak pagi ni. Dan di atas Lebuh Raya, ini berhampiran dengan Plaza Tol Sungai Dua, trafik juga perlahan. Dan di Tasik Gelugong,
0: Tasik Gelugong,
1: ini dari Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga dan juga dari komplek Tasik Gelugong menghala ke Taman Sepadu ni. Trafik juga perlahan pagi ini di Taman Bakar Wali menghala ke kompleks ataupun menghala ke Taman Haji Ahmad Jamil, trafik juga perlahan.
0: Ini boleh minta tolong ustaz ni.
1: Dan di Jalan Gelugong, di Pokok Senar, ada cakap Jalan Gelugong ni dekat pulau bambang, bukan. Di Sungai Dua, kalau kata kita nak lalu ke Ayak Minta Besar tu kan, nak menghala ke simpang traffic light tu, menghala ke Pokok Senar, itu adalah Jalan Gelugong. Memang padat pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di lancang lah. Okey, dah.
0: Di
1: pusat bandar Metang Perdana. Tapi sedikit perlahan di kebanyakan lokasi. Dan sedikit. Sedikit.
0: Tak nak kata apa lagi.
1: Sedikit perlahan di Jalan Paya Keladi. Menghala ke Masjid Jami' Al-Arifi.
0: Itu dia.
1: Sedikit perlahan. Dan dan seterusnya di Teloyak Tawang, trafik juga perlahan dari Jalan Teloyak Tawang nak menghala ke Pengkalan Udara Batuas. Dan juga trafik perlahan menghala ke Bagan, dari jalan dari Bagan Lebai Tahir Combi. Ini di seberang Combi. Kalau di pulau, di pulau apa cerita?
0: Yang Bapak Minggu kongsikan sehingga turun jabatan. Dan daripada Lebuh Raya Tunduk Teling Chong Yu, di kedua-dua arah menuju ke Pengkalan Whale dan terus ke Esplanade pagi ni, trafik bergerak perlahan. Memang pagi ni kerusakan luar biasa, Abang. Kita dapat saksikan di sini. Di Jalan Masjid Negeri, di kedua-dua arah menuju ke Jalan Scotland. Tapi orang Pulau Pinang panggil Scotland Road lah. Dan terus ke Jalan Utama pagi ni, trafik sesak. Dan daripada Jalan Utama untuk masuk ke Jalan Gottlieb sedikit perlahan. Dan di sepanjang Jalan Gottlieb, di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal, trafik sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Moneski, di kedua-dua arah menuju ke Jalan Buruma, trafik sesak. Daripada Jalan Buruma untuk masuk ke Jalan Kentaman dan untuk terus ke Kelawai Road pagi ni sedikit perlahan. Daripada Kelawai Road untuk ke Persialan Geni, trafik sesak. Begitu juga daripada Tanjung Tokong menuju ke Persialan Geni juga sesak. Pagi ni juga di Jalan Fetus Park ke Jalan Seri Tanjung Pinang, juga sedikit perlahan dan di sekitaran Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi hari ini sedikit perlahan bertampuk-tampuk. Maksud dia
1: tumpuk-tumpuk.
0: Maksud dia bukan perlahan yang main general focus itu dia
1: bersikit-sikit kan. Banyak traffic light kat situ.
0: Jadi situ. Dan saya nak kongsikan juga pagi ni memang Jalan McAllister pagi ni juga sedikit perlahan. Jalan Pangkor juga pagi ni sedikit perlahan. Daripada Jalan Datuk Keramat tu masuk ke Jalan Perak di kedua-dua arah sesak. Begitu juga daripada Jalan Datuk Keramat menuju ke Jalan Air Hitam untuk terus ke Padang Tembak, ke Falim juga Paya Terubung pagi ni juga turut sesak.
1: Di
0: Jalan Tiantik pagi ni sedikit perlahan. Cumanya di Tiantik Highway pagi ni sesak untuk masuk ke Lorong Batu Lancang. Daripada Lorong Batu Lancang terus ke Jalan Hamilton juga sesak, sedikit perlahan masuk ke Jalan Free School. Daripada Jalan Free School masuk ke Jalan Perak juga sedikit perlahan. Jalan Lenggong pagi ni juga sedikit perlahan. Jalan Sungai Pinang sedikit perlahan. Jalan Tan Sri T. Ulim ke Jalan Ahmad Noor pagi ni alhamdulillah sedikit perlahan. Tak macam minggu lepas memang sesak lah. Okay. Begitu juga di Jalan Bukit Dambar hari ni, Jalan Jelutong, Jalan Bukit Dambar juga sesak pagi ni. Dan masih lagi di Jalan Yap Choi di kedua-dua arah daripada Jalan Bukit Gambir juga sesak. Di Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga terus sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugok juga terus sesak. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga terus sesak di kedua-dua arah. Jalan Sungai Dua pagi ni juga terus sesak. Lebuh Raya Tuduk Telim Chong Yu untuk menuju ke Batu Maung dan juga balik lepas pagi ni sedikit perlahan dan mula sesak saat masuk ke Sungai Libung Highway sehingga ke Bulatan Bayan Baru. Jalan Turut Tawang tak payah cerita lah seperti as usual. Tu bunyi bohong kalau kokoh tu. Jalan Turut Tawang di kedua-dua arah menuju ke Kelau, ke Sungai Arah juga balik lepas pagi ni juga memang sesak.
1: Jalan ni bila dia berehat?
0: Apa dia?
1: Jalan ni bila dia berehat?
0: Jalan ni tidak akan berehat sama macam orang duduk dekat-dekat sini. Okay. Jalan Mahsuri di kedua-dua arah juga turut sesak. Begitu juga di Jalan Kampung Jawa. Jalan Sungai Tiram pagi ni juga turut sesak. Terus ke balik lepas dan di simpang 4 balik lepas berhampiran dengan untuk masuk ke persimpangan Kampung Seronok pagi ni juga sesak di kedua-dua arah. Daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Maung juga turut sesak. Begitu juga dari Teluk Kumbak terus ke Sungai Batu untuk ke Bayi Lepas juga pagi ni turut sesak. Kalau kita nak kongsikan juga di Balik Pulau, saat susur turun Bukit Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah pagi ni sedikit perlahan. Manakala daripada Jalan Sungai Nipah untuk masuk ke Jalan Balik Pulau pagi ni agak sedikit sesak. Dan masih lagi di Jalan Balik Pulau berhampiran dengan masih daerah Barat Daya sedikit perlahan. Dan masih lagi juga di Balik Pulau yang boleh saya kongsikan.
1: Hari ni Bulatan Balik Pulau lancar elok no?
0: Bulatan Balik
1: Pulau cuti ke hari ni?
0: Tak tahu nak kata lah orang Balik Pulau.
1: Dari Jalan Sungai Pinang nak mengarah ke Bulatan dan juga dari Jalan Balik Pulau mengarah ke Bulatan hari ni macam okey.
0: Saya rasa macam orang Balik Pulau dah pun tersedar, dah mengambil satu daya inisiatif.
1: Dah tersedar.
0: Okay. Dah mengambil satu daya inisiatif. Jadi kalau menggunakan jalan darat ni memang jam.
1: Habis tu
0: depa parking motor tepi pantai. Depa naik boat fiber tu. Boat layan tu depa pusing keluar tu masuk balik ke tepi ni.
1: Dahsyat betul. Hari ni hari Isnin jumpi. Kalau kisah Balik Pulau, kalau Bulatan Balik Pulau ni kan memang sesak teruk.
0: Betul.
1: Tapi hari ni dia lain macam.
0: Cuma sedikit sesak daripada Jalan Balik Pulau tu nak masuk ke Jalan Tun Sadun dan juga Jalan Pondok Upi ke masuk ke Jalan Tun Sadun. Itu sesak pagi ni.
1: Baik.
0: Dan kata-kata di Balik Pulau ni alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Balik Pulau ni boleh senyum, boleh kenyai.
0: Hari ni Balik Pulau ada cuti apa ke? Boleh cuti peristiwa apa kata dah?
1: Itulah pasal. Tapi kalau depa cuti kita pun kena cuti lah. Kalau depa cuti kita pun kena cuti.
0: Dia tak boleh apa?
1: Dia kalau public holiday lah.
0: Dia tak boleh juga.
1: Tak boleh eh?
0: Pasal kita pulau.
1: Oh, kita pulau.
0: Ya.
1: Depa balik pulau.
0: Balik pulau.
1: Marah orang Balik Pulau sikit. Okey, Jombi. Apa pun pagi ni, Jombi. Untuk ada yang mungkin sedang mandu, berhati-hati memandu. Tekanlah naik motor ke, naik kereta ke, bawa bas, bawa lori. Semoga dipermudahkan urusan kita bersama. Jangan lupa mulakan setiap tindakan kita dengan bismillah. Walaupun sekecil sebutan kita tu kan. Tapi besar manfaat kan, Jombi.
0: Dan jangan lupa untuk terus berbuat baik. Walaupun kita nampak satu sampah kecil lah contoh. Kan, tak kisahlah rantai plastik, rantai buku sahabat. Ambil je, ringankan tangan untuk orang kata berbuang dalam tu sampah. Kita nak menormalisasi normalisasi kan.
1: Normalisasi kan. Ayat cermin ni macam begini.
0: Betul lah, kita nak normalisasikan. Bila orang tengok kan, benda ni akan menjadi ikutan-ikutan orang lain. Bila bau negara kita bersih, aman, sentosa, sejahtera anaknya.
1: Ya, dan juga sentiasa ceriakan wajah kita dengan senyuman. Betul. Keindahan alam cermin. Terus kita nikmati bersama kehijauan yang ada di Pulau Pinang. Betul. Sambil diserikan dengan keadaan laut di kiri kanan kita. Dan juga
0: paling penting juga diserikan oleh Mutiara FM.
1: Ya, dia Jomi
0: dan dia Bambam. Achoo.

0: pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 1:43 pagi. Yeah. Waktu ini GPM masih lagi dia Jombi.
0: Dan dia masih lagi Bambam. Ada di antara rakan sahabat kita, pendengar kita, penonton kita yang menyambut ulang tahun kelahiran kemarin. Kemarin dulu balik sana. Kemarin dulu balik sana. Hari ini, esok, lusa, tulat, tungin dan juga sebagainya. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia sampai jana.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat nak bikin lagu sekali, Jombi?
0: Apa dia?
1: Ingat nak bikin lagu sekali?
0: Boleh kan saya bikin lagu tu? Rasa macam risau nak bikin lagu tu kan?
1: Okay. Baik, apa-apa untuk anda hari ini juga yang mungkin ada appointment dengan hospital.
0: Ya.
1: Ada temu janji. Janji temu. Janji temu.
0: Janji temu dan temu janji tak sama.
1: Tak sama, tak sama.
0: Pasal apa?
1: Dia temu janji lain. Janji temu lain.
0: Ya.
1: Jadi tak kisahlah untuk anda kalau kata kita dah ada janji temu di hospital ke, nak jumpa dengan doktor hari ni ke, kita doakan semua dipermudahkan Jambi.
0: Dia
1: awak
0: ni,
1: dia temu mana ni?
0: Dia hari ni kena temu janji dulu baru janji temu bang.
1: Dia temu janji. Dia kalau kata contoh, kalau kita temu janji, kalau kita pergi ke hospital, baik jangan lupa lah temu janji kita pada tarikh sekian.
0: Ya.
1: Tapi bila kita dah ada temu janji tu, kita kena janji temu.
0: Ya, betul.
1: Janji untuk bertemu.
0: Jadi hari ni dia temu
1: kena janji. Kena pergi hospital lah.
0: Hari ni temu janji, janji temu.
1: Ya.
0: Ya, lain macam. Janji temu ha. Kemudian boleh lah tu.
1: Boleh.
0: Risau tengok. Tiba-tiba dia
1: ya, tiba-tiba mata tu dia kira besar sikit. Tak apa Cumbi, relax Cumbi. Jadi apa pun untuk dia mungkin hari ni ada appointment dengan hospital, dengan doktor hari ni kan. Mungkin ada orang kata apa, yang nak dapatkan orang kata apa, ubat seperti biasa.
0: Ya.
1: Kita doakan juga semoga dipermudahkan.
0: Dah, yang tadi cakap tu betul dah.
1: Ya.
0: Yang tadi cakap tu dah.
1: Apa?
0: Dia kena bertemu dulu. Lepas tu buat janji.
1: Betul.
0: Lepas tu baru janji temu.
1: Ya. Beza dah contoh janji temu ni maksud dia janji atau kesepakatan untuk bertemu dengan seseorang pada masa dan tempat yang ditetapkan dan seterusan.
0: Ya.
1: Tapi kalau temu janji, maksudnya fasa ialah orang kata apa, logiknya kita berjanji dahulu sebelum kita bertemu.
0: Sama macam pisang goreng dan goreng pisang.
1: Pisang goreng macam mana? Goreng pisang macam mana?
0: Goreng pisang tu perbuatan. Goreng pisang. Dah siap ini apa? Ini pisang goreng.
1: Nampak? Nampak frasa ayat tu.
0: Frasa ayat.
1: Mushi tengah-tengah.
0: Tak, benda betul. Benda betul. Bam, kau buat apa tu? Saya tengah menggoreng pisang.
1: Menggoreng pisang?
0: Nampak?
1: Hmm.
0: Kan? Apakah benda yang anda goreng? Saya goreng pisang.
1: Saya goreng pisang? Okay. Lebih kurang juga
0: betul
1: tu.
0: Betul tak betul?
1: Betul.
0: Ya, cara dia.
1: Tapi kan Jumbi, pagi ni bukan cerita pasal goreng pisang.
0: Betul.
1: Bukan cerita pasal... bukan nak cerita pasal orang kata apa, temu janji temu.
0: Bukan.
1: Tapi kita nak kongsikan. Ini berkaitan dengan satu kenyataan yang dikeluarkan baru-baru ni. Dan mendapat perkongsian yang ramai juga.
0: Betul.
1: Berkaitan dengan mereka yang berusia 60 tahun. Ataupun 50 tahun ke atas kan. Ramai yang kita katakan sudah mencecah lebih usia 55 tahun. Dan dah pun membuat persediaan untuk menghadapi fasa awal bersara dengan cara yang sihat. Tapi lebih penting ke arah memanfaatkan financial freedom lah.
0: Dan ada yang dah merancang lah untuk tinggal di pondok belajar agama.
1: Ya. Yeah.
0: Ataupun pergi mengembara lah keluar negara.
1: Right sana, right sini.
0: Ikut package warga emas. Dan ada juga yang balik kampung sebab rasanya dah siapkan rumah, dah ada tanah sikit kan. Dengan persekitaran yang hijau, nak tanam pokok kan dan juga sebagainya lah.
1: Betul. Tapi itu adalah perancangan besar untuk golongan T20 Jambi. Yang memiliki pelbagai portfolio simpanan lah sejak muda lagi. Tapi bagaimana pula dengan golongan yang tidak membuat persiapan awal ni? Hanya mengharapkan duit tabungan dalam KWSP. Contohkan namun lebih tragis lagi apabila duit simpanan KWSP tu cepat habis.
0: Dan berdasarkan maklumat berdasarkan maklumat terkini daripada KWSP, majoriti pencarum telah menghabiskan simpanan mereka dalam tempoh kurang 5 tahun saja.
1: Nampak tak? Duit banyak Cumbi. Belanja sana, belanja sini, buat yang tu, buat yang ni kan. Selesaikan hutang-hutang tu ada. Dan ada sebab kenapa ada kumpulan yang terpaksa bekerja semula kerana desakan hidup untuk membiayai perbelanjaan keluarga dan masih ada hutang yang belum dilangsaikan. Dan bagaimana pula pesara, ada juga yang belum. Ada juga yang kumpulan pesara yang suka kembali ke dalam dunia pekerjaan kerana faktor kesihatan. Dan kalau kita tengok juga Cemi sekarang ni, in the true story tau, sebab kebanyakan sekarang ni orang berkahwin sekitar umur 30 tahun ke atas.
0: Kan? 30 tahun
1: atas, bang. Dulu kalau kita dulu mungkin kita
0: 20-an
1: dengar. 20-an kan. Ada yang berkahwin umur 19, 20 kan. Jadi bila contoh sampai umur anak tu, contoh kalau kata dia kahwin umur 20. Dia usia 40, anak umur 20.
0: Baru nak belajar contoh.
1: Dah mungkin dah habis sekolah.
0: Okay.
1: Sambung belajar
0: pekerjaan sambung tinggi belajar, kan. Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Umur 50 tahun, mak ayah umur 50 tahun, anak-anak dah pun bekerja.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni kalau mereka yang mungkin berkahwin umur 30, 35, 40 kan, majoriti sekarang ni sebab memilih kejaya.
0: Ya.
1: Kan, bila dah berkejaya baru nak berumah tangga.
0: Ya,
1: jadi bila usia perkahwinan contoh kahwin umur 30, 35 kan. Anak kalau kata umur 20, mak ayah dah umur 50 tahun macam ni. Jadi itu pun anak pertama. Anak kedua, anak ketiga contoh kan. Umur 50 tahun, anak masih sekolah rendah.
0: Family planning.
1: Nampak dah. Dekat situ pun kita nampak kan, yang mana dah nampak terang-terang dah.
0: Betul.
1: Bila habis, orang kata bila lepas selesai waktu bersara kan, nak kena bekerja lagi. Sebab apa? Anak nak masuk sekolah, anak membesar tu.
0: Betul.
1: Jadi serta langsung komitmen tu sentiasa ada macam ni.
0: Itu kalau umur 50, anak umur 20, anak nombor 1.
1: Kalau anak yang nombor 3 tu,
0: kena kalau 7 anak.
1: Nampak tak kan? Dekat situ pun kita nampak dah family planning, orang kata
0: family
1: kan.
0: Family planning.
1: Kan. Secara tak langsung walaupun umur 60 tapi tetap juga kena kerja. Bama jumpa seorang orang lama lah baru ni kan. Okay. Dia umur dia 65 tahun. Dia bekerja, bama tengok agak-agak struggle lah. Nampak macam bersemangat lah kan.
0: Betul
1: bang. Pak cik kerja nampak macam kuat lagi. Pak cik umur apa? Pak cik umur 65 dah dia. Tapi bagi setengah orang 65 tu muda lagi kan. Tapi nak cerita mai, dia kata apa? Kena kerja adik. Anak pakcik umur 7 tahun. Yang last sekali. 7 tahun. Dia ada 5 orang anak.
0: Okay.
1: Dia umur 65. Anak dia yang paling kecil umur 7 tahun. Dia kata apa? Anak nak sekolah adik. 7 tahun. Anak dia ada 7 tahun. Besar sikit 14. Lepas tu ada yang ambil SPM dan dua orang abang dia masuk universiti. Semua belajar macam ni.
0: Semua belajar.
1: Jadi makna kata kalau nak mengharapkan gaji sedia ada bulanan memang tak cukup.
0: Betul bang.
1: Kena kerja tambahan lagi untuk orang kata apa, cari pendapatan sampingan. Jadi kita buat betapa struggle-nya. Kalau kita tengok kan orang kata apa, mereka yang terpaksa bekerja walaupun dah sampai umur pesaraan tu.
0: Sebabkan dulu kan satu saat dulu waktu dah waktu zaman kita menikah umur 20-an kan. Semua dah bajet saya tahu umur 60. Umur 60 ni kita macam tak apalah umur 60 ni kan nak piduk nak piduk rumah ibadat lah.
1: Nampak dah. Ada pergi masuk pondok kan.
0: Sebab apa nak menghabiskan sisa-sisa waktu yang ada. Nowadays umur 60 masih lagi kena rengkuh.
1: Betul. Jadi pagi ni kita nak sembang satu perkara yang mungkin ramai orang tak mula fikir lagi, yang masih lagi sedang meniti kehidupan seawal usia muda ni. Tapi sebenarnya ia menjadi realiti tau. Bayangkan umur dah 60 tahun dah bersara, duit KWSP yang dikumpul berpuluh tahun akhirnya habis digunakan untuk belanja harian, rawatan kesihatan ataupun membantu anak-anak. Persoalan dia Jumi.
0: Ya, persoalan dia bang, lepas tu nak buat apa? Nak kerja apa? Masih ada peluang ke majikan ambil atau kita sendiri kena cipta peluang? Dan macam biasa kan, topik ni bukan untuk menakutkan sesiapa.
1: Betul.
0: Tapi untuk kita sama-sama fikir tentang persediaan hari tua. Sebab hakikatnya umur persaraan bukan memaksud kehidupan kewangan kita berhenti di situ. Okey, yang saya nak kongsikan di sini, biasalah dia ada yang jenis orang kata apa, bekerja sendiri. Bekerja sendiri, kalau kategori lah, maafkan saya kalau saya tak betul kan. Pekerja di sektor kerajaan, sektor swasta dan juga sektor bekerja sendiri.
1: Betul.
0: Kalau di sektor kerajaan memang ada skim pencen. Kan?
1: Betul.
0: Dan kalau kerja dengan pihak swasta ada skim KWSP.
1: Ya, betul.
0: Kalau yang kerja sendiri ni ada yang carum KWSP, ada yang tak
1: tidak
0: carum, yang tidak carum lah kan. Jadi perancangan keuangan ni paling penting lah kan. Tambah pula macam kita duduk sembang tersan ni, macam mamam kita ada seorang tu, bayangkan umur 60. Umur apa?
1: 65.
0: Okey, dapat KWSP, orang kata dapat KWSP boros. Bukan masalah boros bang. Bila umur 65 first kali dapat KWSP, apa yang dia nak buat? Dia nak clearkan, yang ni yang saya sembang dengan banyak orang lah. Dia nak clearkan hutang rumah.
1: Betul.
0: Dia kena clear up toy hutang rumah.
1: Yang mana yang menjadi bebanan setiap bulan sampai RM1,000-RM2,000 setiap bulan kan.
0: Betul, itu satu. Dah hutang semua settle, apa yang dia nak buat? Dia nak fokus satu bab. Ini kebanyakan saya jumpa, kalau 20 orang saya jumpa 20 orang jawapan yang sama. kami nak menunaikan umrah tak pun haji kalau sempat.
1: Ya. Kan? Betul.
0: Lepas tu bawa balik mai sini, duit yang tu yang mereka orang kata apa menghabiskan sisa-sisa yang ada. Mm-hmm. Sebab apa tak sama macam skim pencen, dia ada every month akan masuk lah.
1: Betul.
0: Ini yang perancangan yang diatur oleh kerajaan juga. Mm-hmm. Kerana untuk KWSP ni dia sekadar dapat one off.
1: Ya.
0: Kan? So. Jadi begitu. Jadi bila umur 65-70 menjadi persoalan juga kan. Okey, duit dah ada sikit. Anak tadi umur 65, anak baru 7 tahun.
1: Hmm, bayangkan kalau kata umur dia 70 tahun, ya. Anak tu baru umur apa?
0: Bila dia nak
1: 11
0: kerja.
1: Tahun.
0: Bila dia nak kerja, orang umur 60, 65, 70, depa ni masih ada semangat untuk kerja. Sebab apa? Fikir tanggungjawab.
1: Ya.
0: Dan juga amanah tu.
1: Betul.
0: Tapi majikan-majikan di luar sana ada kan nak ambil. Itu persoalannya kadang-kadang.
1: Okey, jadi pagi ni Cumi kita nak kongsikan topik kita.
0: Baik.
1: Tanggungjawab di kala senja.
0: Itu dia.
1: Kalau anda umur 60 tahun kan, duit simpanan dah habis, apa kerja yang anda sanggup buat?
0: Betul.
1: Dan mungkin anda yang mungkin baru berusia 30, 40, 50 tahun.
0: Betul.
1: Dah ada perancangan dah. Kalau aku habis kerja ni, aku dah dapat di KWSP, apa lagi kerja yang aku nak buat? Ada orang sembang-sembang dah.
0: Ya,
1: ada yang mungkin dah hatok nak berniaga.
0: Ya.
1: Ada orang mungkin hatok nak buat benda yang kalau dulu sono-sono.
0: Betul.
1: Mungkin buat sebagai pendapatan.
0: Betul, bang.
1: Jadi kita nak tahu juga bagi anda sini nak kongsikan apa perancangan anda selepas anda berusia 60 tahun ataupun cakap dah lah Bambam Cumbi nak relax lah, dah penat dah kerja hari tu.
0: Itu kalau anda memang kerja yang jaminannya memang ada pencen.
1: Ya, ada pencen. Tambah pula yang mungkin berpendapatan T20.
0: Ya, betul.
1: Yang ada lebihan banyak dan ataupun mungkin dah tersembai dah pelaburan-pelaburan bagai.
0: Atau mungkin anak adalah seorang CEO yang tertukar. Kan tiba-tiba umur 60 pencen.
1: Tak payah
0: kerja.
1: Relax lah.
0: Itu yang Cumi mimpikan. Tengok gambar sampai termimpi-mimpi.
1: Geram pun tengok cerita tu.
0: Dan ada apa? Adakah
1: dulu kerja sampai tak nampak macam tak ada harapan tau. Tiba-tiba CEO tertukar.
0: CEO tertukar. Umur 50 CEO tukar. Kata berbilion-bilion kan. Semua pagi kan. Semua datang-datang jumpa kan. Jay Bam dari Johor. Tuan Budak Cumi, selamat kembali. Selamat kembali. Oh, rupanya Cumi bermimpi.
1: Tak apalah Cumi, teruskan mimpi ni Cumi.
0: Rupanya mimpi itu indah daripada realiti. Rupanya saya bukan CEO, bang. Bukan kata nak di CEO, bang.
1: Tak payah kot.
0: AJK pun nyuruh pangang pada api, bang. AJK.
1: Ada. Baik, untuk yang mungkin nak kongsikan dengan kami 04-2101-J389.
0: Atau boleh dengan ruangan WhatsApp kementerian 0105-08-0957.
1: Yes, ada Cumi.
0: Dan dia

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.